Produksi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak masih bersama Sarli di jam 7:11 waktu Indonesia Barat ini. Ya, selama 1 jam ke depan Sarli akan hadirkan informasi dari kejadian yang kita peringati di hari ini, di tanggal 20 Juni 2026. Ada kejadian apa sih di masa lampau yang kita peringati di hari ini dalam sejarah? Tungguin informasi selengkapnya tetap di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Sampurasun, Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.

Abang Kakak, tanggal 20 Juni 2026 jatuh pada hari Sabtu dan menjadi momen penting dalam kalender nasional dan internasional. Dari dalam negeri, tanggal 20 Juni diperingati hari ulang tahun ke-75 Kodam 1 Bukit Barisan. Nah, secara internasional, tanggal ini adalah hari pengungsi sedunia. Jadi langsung aja ya, Abang Kakak. Hari pengungsi sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bentuk solidaritas internasional terhadap para pengungsi di seluruh dunia. Melansir laman UNHCR, hari ini dimaksudkan sebagai dukungan bagi semua orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya demi keselamatan hidup. Secara historis, hari pengungsi sedunia pertama kali diperingati secara global pada 20 Juni 2001. Nah, momen tersebut bertepatan dengan peringatan 50 tahun Konvensi 1951 tentang status pengungsi yang menjadi dasar hukum internasional dalam perlindungan pengungsi. Sebelum resmi ditetapkan sebagai hari internasional, peringatan ini dikenal sebagai Hari Pengungsi Afrika. Namun, pada Desember 2000, PBB secara resmi menetapkan 20 Juni sebagai Hari Pengungsi Sedunia yang berlaku secara global. Oke, itu deh informasinya Bang Kakak. Nanti Sherly bagi lagi informasi lainnya ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu nih Bang Kakak, ada dokumenter. Kali ini dengan judul Membedah Rasida, tetap di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

kita mendengar kata Rasida, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasida sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasida adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus

0: Selain Kesultanan Melayu, kue rasida ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasida ini juga berbeda, seperti lasida, hasida, dan khosida. Kue rasida ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana saja tah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terubifikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga, itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya No, ini saya lupa meletakkannya. Ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya. Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu memakannya itu sensasi melawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah terigu protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang ya, yang Kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal, atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue, saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesayapannya, empek-empeknya tuh enak ya. Tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya enggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simpel buat tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana? Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa, ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya, ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang, bisa UMKM apa, semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha, ini sebuah kesempatan diambil, ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan. Tapi memang masih skala kecil. Ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita. Teman adik saya sih, ya cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus. Ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyet dia rasanya. Lonyet gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal, manis, ada gurih daripada bawang, ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Begitu.
0: Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Abang Kakak, hari pengungsi sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bentuk solidaritas internasional terhadap para pengungsi di seluruh dunia. Melansir laman UNHCR, hari ini dimaksudkan sebagai dukungan bagi semua orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya demi keselamatan hidup. Selanjutnya di hari ini kita peringati sebagai ulang tahun Kodam 1 Bukit Barisan yang diperingati sebagai bagian dari sejarah panjang satuan militer tersebut dalam menjaga keamanan wilayah Sumatera bagian utara. Kodam 1 Bukit Barisan sendiri merupakan komando daerah militer yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pertahanan di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Tonggak sejarah penting terjadi berdasarkan penetapan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 20 Juni 1950. Dalam keputusan tersebut, KOTTSU diubah menjadi Komando Tentara Teritorium 1 Sumatera Utara. Tanggal 20 Juni 1950 inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kodam 1 Bukit Barisan. Penetapan tersebut diperkuat kembali melalui ST Kasat 20 Mei 1986 yang menegaskan posisi historis satuan ini dalam struktur TNI Angkatan Darat. Pada 21 Juni 1951 terjadi perubahan nomenklatur ya tanpa mengubah wilayah kerja yang tetap meliputi 4 provinsi tersebut. Nah, nama Bukit Barisan dipilih karena memiliki makna geografis dan simbolis. Rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang membentang di Sumatera dianggap mempresentasikan kekuatan, keteguhan, serta benteng pertahanan alam yang selaras dengan fungsi komando militer di wilayah tersebut. Baik, Abang Kakak, pastikan masih di 88,4 4 Medan Suara Budaya Nusantara karena nantinya bakal ada Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Cat FM, suara budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia Novita Hardini mengatakan partisipasi Kabupaten Trenggalek dalam Forum Pariwisata Internasional di Korea Selatan menjadi upaya memperluas promosi budaya daerah sekaligus mendorong dampak ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut Novita, promosi budaya tidak cukup berhenti sebagai pertunjukan seni semata, tetapi perlu diarahkan agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat di daerah.

0: setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Smart Tobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Maya kabarnya neng?
2: Mencua-cua abang. Abang kai beritana.
1: Iya, aku mendai-mendai saja.
2: Mendai-mendai juga.
1: Betul.
2: Iya, udah lama tak jumpa ini bang.
1: Ke mana saja aku tinggal?
2: Ke gunung.
1: Ngapain?
2: Kesana? Nanam jeruk.
1: Iya. Mana jeruknya?
2: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
1: Oh betul, ada nggak kan? Kalau mau isek berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
2: Pucuk Pisang Dua?
1: Iya.
2: Wah, mantap kali bang.
1: Iya, mainkan lah.
2: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
1: Iya.
2: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
1: Betul. Dengarkan nih.
2: Iya.
1: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
2: Kalau gitu bang, mainkan.

0: Hei, sile! Maya gabangnya, ne?
1: Menjua-jua, Abang. Abang kai beritana.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Kesana? Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Ada nggak, kan, ne? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh, aduh. Dengar Abang ini, ya.
0: Ah.
1: Buah sukun dibelah dua.
0: Aa.
1: Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua.
0: Aa.
1: Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Ah, betul. Dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar abang kakak sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ngobrolin soal permainan tradisional dari suku abang kakak yang mungkin gak ada di tempat lain ya. Ada gak sih? Atau yang udah langka sekarang? Pokoknya permainan tradisional yang sepertinya ini cuman ada dari budayaku saja gitu. Boleh gabung ya, biar kita tahu nih ya. Atau jadi kan misalnya ada abang kakak bilang namanya apa gitu. Ternyata misalnya pendengar lain bilang, loh itu namanya di tempatku ini gitu. Nah ternyata cuman di suku abang kakak aja, cuman di budaya abang kakak aja. Ternyata ada di tempat lain tapi namanya berbeda. Coba ya di 0618463115 atau chat WhatsAppnya di 0811614248.

0: Halo Markobar.
1: Mari ngobrol dan berbagi kabar.
0: Ya, ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Ada Cynthia di Mabar, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Kemana nanti malam minggu?
0: Malam minggu, ini tanggal berapa sih? 20 ya?
1: Iya.
0: Ada
1: acara?
0: Ada, maunya ada nonton, tapi nggak tahu nih jadi apa enggak.
1: Boleh ikut ya nonton yuk.
0: Alah, Cynthia ini aja, tapi nggak pernah datang.
1: Nggak pernah datang mana?
0: Ya kan katanya misalnya, ayo jumpa yuk di ini, di RRI, nggak pernahnya datang. Ya,
1: nanti lah kalau kita, karena kita nggak ada yang bawa kita sana gitu.
0: Ya udah, susah lah, cemana?
1: Nah, iya, ada bawa sana baru bisa jumpa.
0: Jadi kayak mana mau ngajak-ngajakin?
1: Nggak tahu lah, nanti lah ada waktu.
0: Oke lah, sehat ya?
1: Kenapa?
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Oke, udah sarapan?
1: Oke, tempe sambal.
0: Oh, pakai nasi?
1: Iya.
0: Oke deh, biasanya kalau udah sarapan dari jam berapa tadi?
1: Dari jam 6:30.
0: Oh, kalau sarapan 6:30 makan siang lagi nggak sih?
1: Makan tuh lapar.
0: Oh, makan. Biasanya?
1: Biasanya ya kita nggak tentu makan siang ya, jam berapa nggak tentu.
0: Oke lah, iya. Nunggu lapar aja ya.
1: Kalau lapar ya makan.
0: Oke lah, kita lagi ngobrolin soal permainan tradisional nih.
1: Iya.
0: Cynthia dari suku apa nih?
1: Saya dari suku Jawa.
0: Oh, Jawa. Nah, permainan tradisional apa sih yang mungkin yang kamu rasa itu cuman ada di budayamu aja?
1: Ini benarnya langka, nggak pernah lagi mainkan gitu.
0: Apa itu?
1: Ini lama tali sama engklek. Sama itu loh, yang jalan dia pakai batok-batok itu. Apa namanya itu? Kayak tali-tali itu.
0: Iya, ada engklek ya. Oke, itu masih ada nggak sih? Nggak ada lagi ya?
1: Jarang dimainkan sekarang.
0: Oh, jarang.
1: Mungkin udah mulai langka mungkin ya.
0: Enggak, dulu masih sering ya, di mana, di sekolah mainnya?
1: Di rumah juga, setiap sore, kadang siang-siang sore gitu main kami rame-rame sama teman-teman.
0: Oh iya, sekarang anak-anak di sana udah nggak main lagi?
1: Udah, nggak pada anak-anak main handphone semua jadi ya.
0: Oh iya.
1: Jadi lupa sama yang main tradisional dulu gitu.
0: Kangen lah ya.
1: Kangen lah masa-masa lalu. Sekarang udah pada sibuk dengan masing-masing.
0: Iyalah.
1: Nggak main gitu lagi kan.
0: Udah besar juga ya kan?
1: Iya.
0: Oke deh, tapi berarti anak-anak sana nggak ada main ya?
1: Gak main, dulu main semua, sekarang udah menapi semua ya, kaya lah kayak gitu.
0: Oke deh.
1: Kalau tadi dulu kayak mana namanya apa?
0: Alip Brondo.
1: Oh, ada tuh ya.
0: Itu yang ngajari kakakku, jadi waktu belum sekolah kan, kakakku udah sekolah, abangku udah sekolah, masih SD, jadi pulang sekolah orang tuh, kakakku itu ngajarin, ada permainan ini, yuklah main-main, yaudah main alip buaya, pokoknya alip-alip itulah kan ada banyak ya.
1: Oh itu ya, itu ada juga sih emang. Sekarang udah gak mainkan lagi?
0: Gak ada lagi sih sepertinya ya.
1: Udah jarang gak dimainkan anak sekarang?
0: Udah gak dimainkan lagi. Udah kurang sih kalau di kota ini ya.
1: Harusnya masih di apa, mulai dibudayakan permainan seperti itu.
0: Iya, melestarikan permainan tradisional ya.
1: Daripada gak ada handphone semua, gimana mau ubahnya lagi?
0: Iya, kalau menurut Cynthia gimana nih cara melestarikan permainan tradisional?
1: Itulah diulang lagi permainan masa lalu gitu.
0: Kenapa?
1: Diulang lagi permainan masa lalu untuk anak cucu kita dikenalkan lagi gitu.
0: Gitu. Oke deh. Jadi kalau misalnya Cynthia nanti menikah punya anak, maunya tuh anaknya main gadget atau main yang tradisional?
1: Kalau bisa kita pelan-pelan yang itu tradisional aja, jamin handphone dulu itu.
0: Tapi kalau misalnya kotor bajunya?
1: Ya kan saya cuci.
0: Nggak apa-apa gitu berarti ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Tapi nggak takut misalnya kalau permainan apa, kalau langsung gitu kan apa ya namanya, bisa jatuh gitu, itu nggak apa-apa?
1: Kan bisa kita awasi gitu mereka, awal-awal masih belum bisa seperti itu gitu.
0: Oke deh, thank you sudah gabung ya.
1: Mana situ nggak ada apa, nggak situ sendiri, nggak kawan situ?
0: Nggak ada, sendiri aja nih.
1: Sama si Julian?
0: Nggak ada, dia kalau cuma Sabtu Minggu nggak ada.
1: Oh nggak ada, iya.
0: Oke deh, thank you.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi abang kakak 0618463115 atau chat WhatsAppnya di 08 11 614 4248. Oke, kita angkat dulu ya. Halo Markobar.
2: Markobar, mari ngobrol dan berbagi kabar. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
2: RB.
0: RB. Bang Rizal Buana.
2: Apa ya?
0: Wes, cemana?
2: Ngeri ya, ngeri.
0: Ngeri, takut lah, takut.
2: Ngeri lah.
0: Takut lah.
2: Anak Krakatau yang saat ini.
0: Oh, Majang. Iya. Mas Rizal Buaya kan?
2: Bagus-bagus ya.
0: Gimana?
2: Tapi buaya gak apa-apa lah, buaya cantik.
0: Iya. Yeah. Gak darat, udara nih. Mas Rizal Buaya udara.
2: Iya.
0: Iya, kan di udara kita ini.
2: Iya, iya. Apa tema kita nih?
0: Kita lagi ngobrolin soal permainan tradisional.
2: Apa? Patolele?
0: Apapun, ada gak sih permainan tradisional di dari budaya Bang Rizal Buana yang kayaknya ini gak ada di tempat lain nih?
2: Contoh?
0: Apa?
2: Contohnya apa? Yang gak ada di tempat lain?
0: Iya.

0: Artinya dia yang menang.
1: Mm-hmm.
0: Siapa yang dekat kalah gitu.
1: Sering menang apa kalah?
0: Oh, dari dulu kita selalu menang.
1: Menanggung malu enggak?
0: Kok kayak gitu, Sherly?
1: Ya, awak nanya loh. Awak nanya, menanggung malu atau menang betulan?
0: Menang betulan, nak.
1: Oh, mak. Ngeri kali, ah.
0: RB gitu loh.
1: RB gitu loh. Dapat apa, Tuj?
0: Waktu itu. Waktu, kebetulan waktu main 17-an. Waktu saya, kebetulan saya juara pertama. Waktu itu kan dapat hadiah dikasih uang. Uang itu waktu itu 50.000 itu kan udah banyak.
1: Ih, zaman kapan itu?
0: Tahun 1982.
1: Banyak kali sih itu. Ah, 1982?
0: Iya.
1: Udah kayak 5 juta enggak sih itu?
0: Mungkin lah itu.
1: Terus
0: jadi tunjukkanlah sama waktu itu kan mama udah nggak ada kan, cuma ayah lah kan. Tunjukkan Maya. Wah, senang kali ayah tuh sama abang-abang. Iya, menang kok, Jal. Ini loh, Bang, menangnya dikasih.
1: Lomba ya, itu lomba.
0: Wah, lomba 17-an. Jadi 50.000 waktu itu kan udah paten kali lah itu.
1: Paten kali lah.
0: Kalau zaman sekarang udah berapa ratus ribu tuh, 982.
1: Iya. Udah 5 juta. Udah berapa juta lah ya kan?
0: Iya.
1: Berjuta-juta udah.
0: Nah, waktu itu masih kecil-kecil lah kan gitu lah kan. 82 itu kan. Jadi memang dari dulu hobinya main itu, patok lele itu.
1: Halo.
0: Iya, jadi ya selain itu permainan itu apa namanya, nangkap belut. Ada juga permainannya.
1: Nangkap belut?
0: Iya.
1: Kayak mana?
0: Kan gini, kami kan ada namanya di daerah daerah kampung kami namanya kan. Itu ada namanya lukah itu kan.
1: Apa?
0: Lukah.
1: Lukah?
0: Iya.
1: L-U-K-A?
0: Iya, L-U-K-A-H.
1: Apa itu?
0: Sejenis dia dari bambu seperti keranjang arang, cuman dia lebih kecil.
1: Terus?
0: Itu kan ditanam. Kan ada yang ditanam, ada yang di macam-macam lah modelnya kan. Jadi yang aku punya, kami ingin tanam. Jadi lomba-lomba siapa yang dapat banyak. Tapi itu kalau siapa yang banyak, jadi dia dianggap pemenang. Jadi waktu itu aku dapat cuman 5 ekor, yang lain 7. Kalah juga terakhirnya kan gitu kan. Tapi gak apa-apa, kalahnya ya kalah bersama. Artinya menang pun menang bersama. Jadi istilahnya gak ada lomba khusus lah. Jadi istilahnya kami habisnya dibawa pulang goreng. Ya malam begitu, asal hujan, yuk lomba belut, gitu-gitu. Tapi waktu ada 17-an, aku gak pernah menang, kalah.
1: Licin kali ya?
0: Licin, Paya, licin.
1: Kok bisa buaya kalah sama belut? Cumananya ini?
0: Ini, tadi tidak bilang, ini buayanya buaya ganteng. Ini belut itu menghindar dari yang ganteng-ganteng.
1: Buayanya pun di udara, coy, mana? Mau nangkap ya?
0: Bagus-bagus ya, Lek.
1: Ya Allah.
0: Aku mau pergi nih.
1: Kemana, ikutlah.
0: Ah, malus.
1: Ih, sok kali. Oh, udahlah, gak kawan lah kita dah.
0: Mak, Shirley jahat, Mak.
1: Kemana? Malam minggu masih lama loh.
0: Enggak.
1: Allahu Akbar, ya Allah. Habis pulsa. Lucu kali, sehat-sehat ya selalu Bang Rizal Buaya. Nah, hampir aku bilang buaya. Halo, Markobar.
2: Kobar, mari kita nongkrong. Bang, berkabar.
1: Masuk deh ya, siapa nih?
2: Ini Pales.
1: Ini Pales, gimana kabar?
2: RB, Rijal Buana busuk.
1: Bandel kali ini lah. Bandel kali.
2: Siapa yang bandel?
1: Anda.
2: Oh, Rijal Buana busuk.
1: Gimana kabarnya nih?
2: Baik, Kak. Kok kakak?
1: Sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Kakak

0: Udah sarapan?
1: Udah.
0: Pakai apa?
1: Aku sarapan pakai tangan tadi makannya.
0: Lauk pauknya kah?
1: Aku nggak pauk.
0: Lauk kan bahasa pauk ini, lauk pauk di bahasa Indonesia biasa, bukan bahasa Indonesia bukan Medan. Bahasa Indonesia biasa, lauk pauk kah? Kamu pauk?
1: Nggak pauk aku.
0: Bukan bahasa Medan, bahasa iya. Indonesia biasa. Ini kan radio nasional. Didengar seluruh Indonesia.
1: Iya. Sehat ya.
0: Siapa?
1: Pakai ini tadi, pakai apa? Mie, makan mie aku.
0: Oh, enak tuh. Mie bawa balik lah.
1: Enggak ada, udah habis.
0: Gitu masa. Oh, iya, kan beteka.
1: Belilah sendiri, cemananya?
0: Titip lah. Mager.
1: Mager?
0: Iya. Bilang seberang, aku gak pernah nyebrang.
1: Ya Allah. Ya udah. Kita ya. Lagi bahas soal apa permainan tradisional.
0: Aku bukan sombong ya. Aku masih kecil Jakarta.
1: Iya, aku nggak nanya loh. Ya Allah, siapa
0: aku
1: nanya?
0: Masih kecil. Main ibu-ibuan.
1: Main ibu-ibuan pakai daster kah?
0: Iya, gimana lagi? Nggak gimana? Aku sampai bilang guru aku bilang aku Dini Virgin.
1: Kenapa?
0: Ini kayak anak cewek, kayak gak disediakan cewek kan. Emang aku Dini Virgin, nah dikurang satu rupa sama guru aku waktu masih SMP. Loh Dini Virgin, karena itu jalan ke Mayu. Cobalah, hobi kereta cewek. Dibilang gak guru aku, oh Dini Virgin, kadang kawan-kawan Dini Fales ya kan. Kalau guru, Dini Virgin kan.
1: Ini dipanggil sama gurunya Dini Virgin sama.
0: Iya karena jalan aku ke Mayu, cobalah.
1: Iya, kenapa ke Mayu?
0: Jalan ke Mayu, kemana? Oh bang, wah, udah ini virgin aja, ini udah ini virgin apa? Pula tapi gak mirip pada ini virgin.
1: Kenapa?
0: Udah aku pakai sampai sekarang itu.
1: Kenapa mainnya pun main ibu-ibuan?
0: Ya, main layangan. Main gasing, main yoyo. Aku termasuk jago main gasing sama yoyo loh.
1: Oh, pandai ya.
0: Termasuk jago. Sampai-sampai pernah kan? Gasing temen aku pecah aku bikin. Saking jagonya kok. Tuh. Pecah gasing kawan aku.
1: Enggak pening mutar-mutar aja. Kan main gasing pening enggak?
0: Aku termasuk jago main gasing, main yoyo, masih kecil. Aku apa? Nyanyinya paling jago di lingkungan aku anak. Masa kecil itu, aku paling jago di lingkungan aku sebaik-baik. Aku apa jago nyanyi?
1: Oh iya, jago.
0: Keluarga, persepupuan kami satu keluarga. Aku ada acara keluarga atau pesta. Aku suruh nyanyi sama keluarga aku. Dia nyanyi dan di sekolah, satu kelas. Aku suruh nyanyi sama guru aku. Oh, gimana lah gitu.
1: Iya, berarti bagus sekali suaranya ya.
0: Di lingkungan sini. Dari ujung ke ujung lingkungan sini, berapa lingkungannya. Lomba karaoke 17 tahun. Mulai bulan Agustus, aku juara tiga,
1: ya
0: aku. Juara tiga, aku lingkungan masuk juga tuh, lingkungan lain aku juga. Aku juga cowok satu yang jagunan di lingkungan ini, sepanjang jalan ini.
1: Iya.
0: Ini, Bromo ini aku yang jago nyanyi.
1: Oh, sekali-kali.
0: Aku kena juga apa-apa bilang. Cowok-cowok ini gak pede sama aku.
1: Kok bisa lah juara tiga?
0: Iya, bang. Aku hilang aja Jakarta. Cobalah. Mana lagi? Aku. Apa-apa. Bilang kawan-kawan aku di Palas.
1: Iya. Terus, jadi permainan tradisional apa lagi tuh?
0: Ibu-ibuan, layangan, yoyo, gasing, peta umpet.
1: Oh iya.
0: Peta karet.
1: Peta umpet lalu hilang
0: Jakarta
1: gitu?
0: Jakarta peta umpet.
1: Iya.
0: Kalau ini kan Pak Brono kan, Jakarta peta umpet lah.
1: Lalu hilang nggak? Ngumpet terus jumpa lagi nggak orangnya?
0: Ada yang hilang juga.
1: Hilang sampai kemana dia?
0: Semak.
1: Oh.
0: Ya di siapa semak? Kadang-kadang merodok di kolong-kolong paret.
1: Ya Allah, iya.
0: Kenapa lagi lupa aku masa kecil aku? Lah.
1: Oh, udah lupa ya?
0: Masih Jakarta dulu, mana lah pula?
1: Ngumpetnya sampai ke Monas enggak? Kan di Jakarta tuh kecilnya.
0: Oh, ke Monas? Tunggu masnya mau.
1: Apa?
0: Di tangga Monas itu aku nyumbang.
1: Oh.
0: Di tangga-tangga Monas. Pernah juga mana umat di Monas itu masih kecil kan. Masih sekolah kan. Anak-anak sekolah. Oh, main ke Monas yuk. Dari sekolah itu sama guru ya kan. Sama guru sambil nunggu antrian. Aku di tangga Monas itu.
1: Iya.
0: Anak-anak sekolah itu kan Monas yuk. Rame-rame satu sekolah. Monas itu kan gini nih, gini kita dalam Monas itu kan, masuk gini terowongan, turun, terowongan bawah tanah nih lagi gitu. Nah itu ada museum, itu lah malam Monasnya itu, isinya museum, nanti naik-naik petang-petang, sampai ujung-ujungnya tak. Di dalam Monas itu tuh nanti ada aula lah gitu. Aku berapa kali semur-umur ke dalam Monas ya. Tiga, empat itu. Tiga atau empat kali lah zaman sekolah dulu.
1: Iya lah,
0: enggak tiap hari bayar lah.
1: Iya.
0: Bayar
1: ya.
0: Bayar lah.
1: Oke lah. Yaudah.
0: Enggak bayar langsung Monas.
1: Ya oke, gitu lah. Terima kasih ya.
0: Aku kan sombong, emang kayak gitu data.
1: Iya, enggak sombong, baik kok.
0: Pancong, Pak.
1: Iya.
0: Menetap. Apa dulu tiap minggu main bola di Monas. Enggak satu gang lah.
1: Kok di Monas? Kok di Monas main bolanya? Main bola di lapangan. Di lapangan lah.
0: Anak-anak masih ini. Masih baru sekali. Kalau main di gang-gangnya bosen lah.
1: Oh iya iya.
0: Monas.
1: Iya.
0: Tadi pulang-pulang siang ya kan nanti. Enggak pulangnya. Pulangnya tahu rame-rame basah-basahan kan pulang keringat.
1: Oh iya iya, dicariin mama ya.
0: Tahu lewat mana?
1: Lewat mana?
0: Istana Presiden.
1: Oh, enggak dada-dada sama presidennya.
0: Tahu ke mana? Lewat Gedung TVRI Jakarta.
1: Oh, iya.
0: Lewat RRI Jakarta.
1: Masuk TV lah berarti.
0: Iyalah, di seberang di TV aku masuk TV. Radio aku masuk radio.
1: Oh, iya.
0: Aku nih, ini karena ku bayangkan Jakarta kan. Seberang sana istana negara. Ini Monas, seberang sana negara. Yang sebelah sana lagi RI. Sudah lagi TVRI, sudah lagi bank, nah, itu lah situasi bundaran HI.
1: Iya, oke deh, terima kasih ya. Mana suaranya? Halo? Kok hilang dia? Iya, udah hilang ya. Terima kasih untuk Denny Fales yang gak fales suaranya. Oke deh, abang kakak kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Dah basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku.
1: Ah, ah, ah, ah,
0: jadi kinclong.
1: Basah, basah.
0: Aduh.
1: Ya ampun.
0: Sakit, Bu.
1: Mau nyuci motor jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih, Ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, Ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, Bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu, banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, selanjutnya kita akan masuk segmen informasi pariwisata ya, pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, di terakhir jam terakhir, satu jam terakhir kebersamaan kita Bang Kakak ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Abang Kakak yang sudah bergabung di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ikuti selalu Markobar setiap harinya pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti kita jumpa lagi Abang Kakak. Jadi pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: hari di Medan aku udah kangen sama kampung halaman.
1: Apa sih yang paling kau kangenin?
0: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
0: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
1: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

88,4 from Permedan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, kita masuki segmen Dewi ya, atau yang disebut dengan Destinasi Wisata Indonesia. Ya, informasi pariwisata di satu jam terakhir kebersamaan kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat akan saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Langsung aja nih, abang kakak Sherly update ya. Jadi objek wisata air terjun, siapa nih yang suka ke tempat-tempat alam ya, ke air terjun salah satunya. Ada yang namanya Curug Song di Banyumas, Jawa Tengah. Ini menjadi satu lokasi wisata yang dikunjungi warga pada libur 1 Muharram 1448 Hijriah kemarin. Nah, Curug Song ini tepatnya berada di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, abang kakak. Curug Song atau air terjun Curug ya, ini memiliki ketinggian 45 meter yang dikelilingi hutan pinus dan jati sehingga menambah keasrian pemandangan di Curug Song. Pengunjung akan merasakan udara sejuk yang meresap di dalam dada saat menghirup dalam-dalam. Taufik, salah satu pengunjung dari Kroya Cilacap, Jawa Tengah, datang bersama istri dan dua anaknya. Bagi Taufik, Curug Song ini menjadi wisata pilihan keluarga karena kesejukan udara dan alamnya. Adapun Andi, warga Jakarta, menyampaikan apresiasi kepada pengelola karena lokasi wisata bersih, fasilitas pengunjung memadai, dan rambu atau petunjuk yang lengkap. Nah, selain itu lokasi menuju Curug ini dilengkapi jalan dengan paving block sehingga membantu pengunjung terutama anak-anak dan lansia terhindar dari kelelahan. Lokasi menuju Curug Song dengan sisi jalan terdapat jurang yang curam, kemudian jalan yang mendaki dan menurun. Karena itu, pengunjung tetap diminta berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu keselamatan. Andi meminta agar akses jalan desa menuju ke objek wisata ini menjadi perhatian pemerintah setempat karena terdapat jalan yang belum beraspal, hanya berbatu saja. Nah, gak jauh dari Curug Song terdapat curug di Pancandra yang mempunyai ketinggian 25 meter. Kedua curug tersebut berada di atas lahan seluas 18 hektar. Selain wisata alam, di area wisata Curug terdapat wahana rekreasi lain seperti Flying Fox dengan panjang tali sekitar 100 meter, ATV untuk menjelajahi hutan pinus, trampolin, dan sepeda gantung. Terdapat mini zoo atau kebun binatang dengan aneka satwa seperti domba, kelinci, rusa, ayam dengan jenis tertentu, dan juga monyet. Wahana lain adalah kolam renang dengan waterboom. Wow, udah kayak lengkap kali ya. Ada juga villa homestay, jembatan gantung. Dan di area Curug ya, ini juga banyak terdapat penjual makanan, sehingga nih untuk abang kakak gak perlu khawatir untuk sulit mencari makanan. Fasilitas lainnya apalagi nih, ada tempat sholat, toilet yang bersih, dan bangku-bangku yang menghadap pemandangan alam yang indah. Pengunjung jangan lupa juga untuk menyisihkan uang kebersihan toilet. Pengelola Curug juga menyediakan hiburan untuk pengunjung seperti pertunjukan musik. Berdasarkan pantauan, lokasi wisata ini gak ramai ya bang kakak dikunjungi warga, dan biasanya mulai ramai jelang siang hari. Itu dia informasinya ya, selengkapnya bisa abang kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu lainnya abang kakak, tetap di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah, warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
1: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tempatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Cakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008. Zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin, Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara Keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, Keling ini adalah kata-kata Kalinga yang berubah menjadi Kelingan, gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata Keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India ya kan, makanya hari ini namanya Delhi karena itu adalah Raja Delikan yang datang dari India masuk perairan laut Cina Selatan. Raja Delikan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata madras itu artinya kurang baik juga, artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya hari ini bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu bang, orang-orang di Medan ini Indianya khususnya beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayamuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welangani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha, wihara mereka itu terletak di Mongon Sibi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini kurang lebih ada 300 kakak bang. 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara. Di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada pura, Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
0: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
1: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Jainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari-hanya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Kasa untuk melaksanakan upacara persembayangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya pesta cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Jainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat ini kita bilang ekspatriat itu harmonis, apalagi mereka itu hadir di kota Medan ini membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan. Dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus. Kalau bicara sanggar sekarang banyak, Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali, penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

0: Saatnya kentongan.
1: Pemanasan global membuat beberapa tempat di wilayah tertentu di dunia mengalami banyak perubahan ekstrim. Mulai dari mencairnya glasier abadi di Kutub Utara dan gunung-gunung es seperti Kilimanjaro dan Jayawijaya. Lalu, apa saja hal yang harus dilakukan agar mengurangi pemanasan global ini? Berikut tipsnya. Pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan, gunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian, bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan yang dapat menjadi pilihan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC atau chlorofluor carbon. Merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun seandainya pendingin AC jika diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas, sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta agar pemanasan global tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak dipakai.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Sudah 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Saya Sherly pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Dan nantinya bakal ada Kak Hanum yang akan menemani aktivitas pagi menjelang siang hingga sore ya Abang Kakak ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sherly pamit, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya tuh usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

0: Apa kalau dia nak beri hati kau ni ya?
1: Togel, apa kerja dia tu? Antara lagu-lagu apa saja yang putar, macam tidak ada lagu yang lain. Matikan itu, matikan itu.
2: Ini rosak nanti kau.

0: Apa kerja nak kau diatik kau nyaya?
1: Togel, apa kerja dia tu? Antara lagu-lagu apa saja yang putar, macam tidak ada lagu yang lain. Matikan itu, matikan itu.
2: Hiruslah mengetahui. Masa lembah hati ayahku pada yang memainkan lagu sarjana elek-elek.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk hari ini UMKM ya, kita akan hadirkan 1 jam ke depan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kan kalau misalnya ini kita mendekati libur-libur anak sekolah nih ya, yang mau menjalani kehidupan baru di sekolahnya, usaha-usaha seperti perlengkapan anak sekolah ini cukup menjanjikan ya. Nanti akan Anum hadirkan informasinya dan tips-tipsnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: besaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.
1: Perompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau misalnya kita bilang tentang perlengkapan anak sekolah, ada beberapa produk yang paling laris ya di saat-saat mau masuk sekolah. Itu pertama pastinya alat tulis ya, seperti buku tulis, pulpen, pensil, penghapus, tip X dan lain-lain ya. Dan biasanya itu memilih dengan desain karakter yang sedang tren atau menarik minat anak. Selain itu, produk-produk yang paling laris itu ada wadah makanan dan minuman, tumbler dan kotak makan. Ini biasanya sangat diminati pada saat-saat mau melengkapi perlengkapan anak sekolah di awal-awal semester ya. Tas sepatu juga menjadi hal yang paling lumrah yang paling sering dicari pada saat

0: mau masuk-masuk anak sekolah. Selain itu, ada topi, dasi, kaos kaki, sabuk sekolah atau ikat pinggang dan tempat-tempat pensil ya. Kalau memang abang dan kakak yang mau memulai usaha ini bisa dengan cara online atau dropshipper juga bisa atau reseller ya. Pemasaran online ini jenis-jenis produk ini bisa diletakkan di marketplace lalu dipromosikan melalui media sosial. Selain itu kita juga harus memiliki grosir perlengkapan anak sekolah. Jadi kalau misalnya ada yang butuh tinggal cari ke sana atau misalnya jadi resellernya dari grosir perlengkapan anak sekolah. Nanti akan anu beritahu lagi informasi tips-tips tambahan lainnya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada lagu Posni Uhur Mai dari Simalungun ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Amak pergual pergoci, paridahan nasuk-suk, perlopan na tabu. Takas no di wotohamu, roro hami di sor rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, Posni Uhur Mai. Mose!

0: Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

0: Nah, jadi gitu Bu, kalau misalkan Ibu investasi 1 tahun, Ibu bisa mendapatkan 5% keuntungan.
1: Jadi bayarnya berapa kali Bang 1 bulan?
0: Bang itu.
2: Siapa nih? Pacar barumu, tukang tagih pinjol ya?
1: Ih, sembarangan ya ibu-ibu ini ya. Ini abang ini yang ngajarin aku investasi. Makanya karena akhir-akhir ini keuanganku tertata.
2: Investasi apa lagi sih? Kan udah ada rumah, ada mobil, ada suami. Bagus, kita ngabisin uang buat belanja.
1: Lah. Bang, jelasin bang.
0: Gak boleh gitu, investasi itu bisa untuk jangka panjang, bisa juga untuk anak dan juga cucu ibu-ibu nanti.
1: Tuh, dengerin.
0: Contohnya itu bisa juga investasi emas salah satunya.
2: Jadi kayak mana nih, udah dinasehati, gak jadi kita belanja? Kita investasi aja yuk. Ya udahlah.
0: Nah gitu, investasi aja, ini nomor aku catat aja ya, bisa kontak aja aku nanti malam.
2: Ih kok nanti malam?
3: Seiring malam dengan merbah besar.
4: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau misalnya untuk strategi-strategi bagaimana cara biar menarik pelanggan, ini adalah sasar momen yang tepat ya. Seperti di bulan Juni dan bulan Juli itu masuk ke anak sekolah, ini bisa ditingkatkan promosi secara gencar. Dan di bulan Desember Januari pada awal semester genap, berarti di awal semester ganjil dan di awal semester genap ini adalah cara mencari momen yang tepat ya. Terus tawarkan dengan paket hemat, buat paket bandel yang berisi kombinasi alat tulis, buku, tempat minum dengan harga yang lebih terjangkau kalau dibeli secara bandel ya. Bandel itu secara satu bungkus-bungkusan gitu ya. Satu paket lah gitu ya bilangnya. Kalau misalnya dalam sehari-hari, pastikan barang yang dijual ini awet dan nyaman digunakan untuk anak sehari-hari. Karena seperti ibu-ibu ya, yang punya anak nih, pasti kepengen barangnya itu awet dan tidak cepat rusak gitu, walaupun dengan harga yang lumayan terjangkau gitu ya. Kalau misalnya untuk modal awal, bisa dengan cara yang kecil-kecilan dulu, dengan buku-buku tulis lah ya. Gak usah kita pikirkan kalau misalnya mau pakai jual tas ya. Tas-tas sekolah kan lumayan besar ya, untuk modalnya sendiri. Kalau misalnya buku-buku, buku tulis gitu ya, atau tempat minum yang kecil-kecil ya, yang penting tapi masih tetap food grade ya. Dan kalau misalnya mau berjualan secara online, harus lebih fokus lagi dengan cara mempromosikannya melalui marketplace ya, atau dari sosial media. Kalau misalnya memiliki lebih konsentrasi lagi, kelompokkan usia yang ingin menjadi target utamanya. Kalau misalnya buku-buku anak TK atau SD itu lebih bervariasi warnanya, dengan warna-warna cerah, bentuk-bentuk yang lucu buku-bukunya gitu ya. Tapi kalau misalnya SMP, SMA dia lebih serius ya, lebih dewasa, agak-agak semi mature gitu ya. Biar anak-anak juga tahu ya kan, ini ya bukunya buku SMP, ini buku SMA gitu ya. Jadi lebih menarik minat. Jadi bisa dibuat nih target utamanya yang mana, mau buku-buku untuk anak SD kah, atau buku-buku anak SMP kah, atau dua-duanya. Jadi bisa dibuat kelompoknya, paket untuk remaja atau paket anak SMP, paket anak SD gitu ya. Lebih menarik ya, rasanya lebih gampang untuk para pembeli juga gitu, untuk menentukan yang mana yang mau dibeli. Nah itu tadi ya informasi Talase 884 untuk hari ini, edisi 20 Juni 2026. Sudah selesai karena sudah menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pesen kopi.
1: Sabara.
0: Sakarek saja.
2: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah menjelang, sudah pukul 12 lebih 4 menit ya. Kita ada di Musik Info ya. Dan Anum beritahukan nanti azan sholat zuhur itu tepat pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Karena Anum hadirkan ini informasi-informasi menarik ya mengenai Piala Dunia untuk 1 jam sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oh, mungkin sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Karena hari ini hari Sabtu, biasanya siaran Budaya Nusantara itu tidak ada relay ke Jakarta ya. Akan Anum hadirkan informasi-informasi menarik dengan lagu-lagu yang menarik pastinya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya itu tadi lagu Kicau Mania. Nah ini ternyata lagu Kicau Mania ini merujuk pada komunitas hobi yang istilah ini juga dikenal dengan fenomena budaya. Itu adalah komunitas pencinta burung ya. Atau sebutan bagi penggemar hobi memelihara dan melombakan burung berkicau. Istilah ini berasal dari kata kicau, yaitu celoteh burung, dan mania, kegemaran yang berlebihan. Di Indonesia sendiri, kegiatan ini sangat populer dan memiliki ekosistem yang sangat luas ya. Dan ini lagunya juga sengaja dibuat hanya untuk ini ya, si karyanya Endar Boy Gang ini berkolaborasi dengan Bandito Xiao 86 ya. Sukses viral di berbagai platform media sosial ya. Kalau misalnya kata-kata zaman sekarang tuh FYP. Ini lagunya dengan latar atau konten hiburan lintas kalangan. Lagunya lumayan enak ya, enak untuk joget. Joget gak tuh ya. Nah informasi pertama yang akan Anum hadirkan ini adalah radio ini menjadi mata tunanetra untuk menikmati Piala Dunia dari tahun 2026. Euforia Piala Dunia 2026 ini turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara, yaitu melalui kegiatan dengar bareng dan siaran radio. Mereka tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan serta merasakan atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Saiful Bakti Daulay, ini mengatakan antusiasme warga atau anggota Pertuni dalam mengikuti pertandingan Piala Dunia ini sangat tinggi. Menurutnya kegiatan dengar bareng selalu mendapat sambutan positif dari para anggota, bahkan saat pertandingan berlangsung hingga dini hari ya. Karena kita tahu ya, untuk Piala Dunia di tahun ini, karena mainnya di daerah Amerika sana, ya pastinya kita di sini dini hari ya. Terus Saiful juga menjelaskan para penyandang tunanetra ini menikmati pertandingan melalui siaran audio dan bantuan deskripsi dari teman-teman yang dapat melihat. Dengan cara tersebut mereka tetap dapat mengikuti perkembangan pertandingan dan merasakan suasana layaknya penonton lainnya. Sementara itu salah satu anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, ini menilai siaran radio memiliki peran penting dalam memberikan akses informasi olahraga bagi penyandang tunanetra. Menurutnya laporan pandangan mata yang disampaikan komentator radio ini membantu pendengar memahami jalannya pertandingan secara lebih rinci. Radio dinilai tetap relevan bagi penyandang tunanetra karena mampu menghadirkan deskripsi pertandingan secara detail dan mudah dipahami. Dan sejumlah organisasi pertuni di berbagai daerah ini juga mengapresiasi program siaran dan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini yang dinilai memberikan akses informasi olahraga yang lebih setara bagi penyandang disabilitas netra. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Kita dengarkan dulu lagi lagu selanjutnya. Ini lagu Care Bebek ya, lagu Jegek Bulan, lagu Bali. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 RRI Medan.

Abang dan Kakak Sahabat Budaya, pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Terima kasih Bang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Dari ini www.rri.co.id, ini Gubsu dan Bupati Karo merumuskan langkah strategis kembangkan ekowisata air panas. Dan Bupati Karo Antonius Ginting ini merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan ekowisata pemandian air panas Semangat Gunung Doulu bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di rumah dinas Gubernur pada Kamis 18 Juni 2026. Antonius memaparkan potensi pengembangan ekowisata dan menetapkan langkah konkret ke depannya, termasuk penghapusan permanen retribusi langsung di kawasan wisata. Antonius juga memastikan penghapusan permanen retribusi langsung di Doulu dan Semangat Gunung untuk pengelolaan yang lebih bersih. Langkah strategis yang disepakati meliputi penataan zona wisata yang ramah lingkungan dan penguatan kapasitas SDM pengelola. Hal itu dilakukan melalui pelatihan pengembangan bank sampah serta keterlibatan pemuda Karo sebagai ranger ekowisata. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga memberikan masukan konstruktif terkait penguatan tata kelola berbasis ekowisata. Ia menyebut ekowisata Semangat Gunung Doulu sebagai anugerah dan audiensi ini menjadi komitmen bersama untuk menjadikan Semangat Gunung Doulu sebagai destinasi ekowisata unggulan Sumatera Utara yang lestari dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nanti akan Anda hadirkan kembali informasi-informasi mengenai gaya hidup ya, bisa juga dengan Piala Dunia, bisa juga dengan UMKM ataupun juga olahraga ataupun juga yang lain-lainnya. Nanti akan Anda hadirkan sambil kita dengarkan lagu-lagu yang enak. Pastinya ini ada lagu Lancang Kuning ya, dari Melayu. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Terima kasih Abang Kakak, masih di Perumat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang, sudah pukul 13 ya waktu Indonesia Barat nih. Kita ada di siaran Budaya Nusantara untuk hari ini lokal ya. Akan Anda menghadirkan informasi dan musik yang asik pastinya. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, pastikan hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya dan jangan kebut-kebutan ya, walaupun ini hari weekend ya, hari Sabtu yang biasanya memang lagi rame-ramenya nih di jalan, yang mau santai-santai di mall ya kan, yang mau berkumpul dengan teman-teman atau saudara-saudaranya gitu ya. Tetap perhatikan jalan dan hati-hati di jalan pastinya ya. Num akan hadirkan lagi kembali nih lagu Aceh ya, Cewek Matre dari Jul Kedah.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang Kesultanan Kota Pinang, ini merupakan salah satu kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah yang kini menjadi Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara ya. Meski namanya ini tidak sepopuler beberapa kesultanan lain di Sumatera Timur, ini ada keberadaannya. Ini memiliki peran yang penting dalam perjalanan sejarah, budaya dan penyebaran Islam di kawasan tersebut. Kesultanan Kota Pinang ini telah berdiri sejak abad ke-16 atau 17 dan menjadi bagian dari perkembangan peradaban Melayu di pantai timur Sumatera. Kota Pinang ini yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Labuhan Batu Selatan dulunya merupakan pusat pemerintahan kesultanan. Dan sejarah Kesultanan Kota Pinang tidak dapat dipisahkan dari hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Hubungan tersebut menjadi salah satu jejak yang menunjukkan adanya pergerakan dan penyebaran masyarakat Melayu di berbagai wilayah di Sumatera ya. Salah satu zuriat dari Kesultanan Kota Pinang adalah Asri. Ini menurut dia, nama Kota Pinang ini sendiri berasal dari wilayah yang dahulu dikenal dengan nama Pinang Awan. Nama tersebut berkaitan dengan cerita masyarakat mengenai pohon pinang yang tumbuh sangat tinggi hingga seolah mencapai awan. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Kota Pinang ini berkembang sebagai wilayah yang aktif dalam perdagangan. Letaknya yang terhubung dengan jalur sungai menuju Selat Malaka ini menjadikan kawasan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat Melayu pada masa lampau. Dan berbagai upaya pelestarian sejarah baik melalui pendidikan, diskusi, budaya maupun kegiatan literasi ini dapat membuat masyarakat semakin mengenal Kesultanan Kota Pinang sebagai bagian penting dari identitas budaya Melayu dan perjalanan sejarah Sumatera Utara. Informasi tadi juga Anda bisa dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat.

Masyarakat Batak Toba. Biasanya, lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati, dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang-kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau Zuriat Kesultanan Kota Pinang ini mendorong juga pelestarian berbagai situs bersejarah peninggalan kesultanan sebagai upaya menjaga warisan budaya Melayu di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dan sejumlah bangunan dan lokasi bersejarah ini dinilai memiliki nilai penting baik dari sisi sejarah budaya maupun pendidikan bagi generasi mendatang. Salah satu peninggalan yang paling terkenal itu adalah Istana Bahran atau yang paling dikenal ya, Istana Bahran yang dahulu menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Kota Pinang. Namun bangunan tersebut kini hanya menyisakan puing-puing yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Kerajaan Melayu di wilayah tersebut. Dan keberadaan puing istana ini memiliki nilai historis yang tinggi karena berkaitan langsung dengan perjalanan Kesultanan Kota Pinang sejak masa kejayaan hingga masa berakhirnya sistem pemerintahan kesultanan. Selain istana, ada peninggalan penting lainnya yaitu Masjid Raya Al-Mustafa yang hingga kini masih berdiri dan digunakan oleh masyarakat. Masjid tersebut menjadi salah satu simbol kuat hubungan Kesultanan Kota Pinang dengan perkembangan Islam di kawasan Labuan Batu Selatan. Informasi tadi juga bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

Sungai bagi adat Melayu di Sumatera Utara bagian timur merupakan sebagai penyambung lidah untuk upacara adat, baik itu adat perkawinan maupun adat yang lain. Di masyarakat sekarang, kata telangkai itu sering dimaknai orang tukang pantun dalam acara-acara adat. Sebenarnya, telangkai itu sudah mengalami pergeseran makna, atau mungkin boleh jadi masyarakat di luar kurang paham apa itu telangkai. Mungkin juga diartikan sebagai penyambung adat yang dahulu ditunjuk oleh kerajaan, yaitu bergelar datuk. Bait-bait pantun pembuka kata dalam perkenalan untuk menyatukan seorang dara dan perjaka. Hamba sorong tepak menjunjung sembah, pohon restulah pula Allah semata. Sekapur sirih pembuka cakap, inilah tepak sirih pembuka kata. Sudi kiranya untuk diterima. Begitulah kerja telangkai dalam menyusun pantunnya.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

Kekasih Bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ini biasanya jam-jamnya segini, ini jam-jamnya ngantuk banget ya, ngantuk sengantuk-ngantuknya. Anum, gimana ya konsepnya sebenarnya? Cocok sih sebenarnya pakai kita dengerin lagu-lagu keroncong di jam-jam segini ya kan, sambil menemani istirahat sebentar lah istilahnya bilangnya gitu ya. Istirahat sebentar sampai pukul 15 ya, karena Anum hadirkan lagu-lagu keroncong pastinya dengan informasi-informasi menarik yang akan Anum hadirkan ya, yang Anum dapatkan informasinya nanti dari rri.co.id ya. Karena nanti tepat pukul 15 itu nanti akan ada pro dangdut ya kan. Setelah kita santai-santai mau tidur-tiduran, habis itu nanti joget-jogetan karena dengerin lagu dangdut pastinya ya kan. Anum akan hadirkan lagi lagu-lagu keroncong ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan. Dian Piscesa tak ingin sendiri.

Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya, masih Hanum temani di sini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ada yang namanya tren lari ya. Ini tren yang kita yang lagi viral-viralnya nih ya, karena semakin populer di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Salah satu konten kreator sekaligus pelari ini, Tatas Pridasari, ini menilai tren tersebut sering diawali dengan fenomena FOMO atau biasanya kita sebut-sebut dengan ikut-ikutan gitu ya. Namun menurutnya tren ini berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Tatas juga menyebut banyak peserta ini tertarik menjadi ajang lari karena suasana yang menyenangkan. Mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Meningkatnya partisipasi dalam event lari ini dipengaruhi pengalaman sosial yang positif dan kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan semangat berolahraga. Ia menilai pelari bebas mengekspresikan diri melalui pilihan fashion saat berolahraga. Meski demikian, tujuan utama menjaga kesehatan tetap harus diutamakan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin ini menilai fenomena FOMO tidak bermasalah karena tren ini disebut positif selama mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan sehat ya. Informasi tadi bisa Anda dapatkan juga melalui laman resmi kami di www.rr

Terima kasih abang dan kakak masih di Prompat Medan, suara budaya Nusantara. Buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Nah ini kalau misalnya ngomong-ngomong jam-jam segini, memang jam-jam yang ngantuk nih ya. Akan Anu hadirkan lagi ini lagu keroncong pastinya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang baru bergabung di Prompat Medan, selamat bergabung. Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming langsung di rri.co.id atau bisa dari RRI Digital ya. Anda bisa mendownload aplikasinya lalu mendaftar. Enggak perlu mendaftar sih sebenarnya, langsung cari aja ya RRI Prompat Medan. Pastikan abang dan kakak tetap di Prompat Medan, suara budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Ini ruatan ya, salah satu budaya di Indonesia, merupakan salah satu ritual penyucian yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Jawa dan Bali. Kata ruat berasal dari bahasa Jawa yakni luar, yang berarti dilepaskan atau dibebaskan. Karena itu ruatan dimaknai sebagai upacara untuk membebaskan seseorang dari berbagai hal, terutama yang dipercaya dapat membawa kesialan, malapetaka, dan gangguan dalam kehidupan. Tradisi ini telah dikenal sejak lama dan berakar pada kisah pewayangan Jawa yang berkaitan dengan tokoh Batara Kala. Batara Kala ini digambarkan sebagai sosok yang mendapat izin untuk memangsa manusia yang tergolong wong sukerta atau kerentanan terhadap kesialan. Dari kepercayaan itulah kemudian berkembang tradisi ruatan sebagai bentuk permohonan keselamatan dan juga perlindungan bagi seseorang yang dianggap termasuk golongan sukerta. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nih, saatnya Anu mengundur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak ya. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Marlon yang melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya, Nusantara.

0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin ya.

0: Zaskia Gotik dengan Bang Juwono membuka pertemuan kita untuk sore ini ya Bang Kakak, bersama Marlon di sini dan akan menemani ya Bang Kakak sampai nanti jam 8 malam. Sekarang sudah pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Prodangdut Makin Asik Makin Yahud, dan untuk Abang Kakak yang mau request silakan telepon di 0618463115. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin Yahud.
0: Apa kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik ya, Kak Marlon.
0: Kabar baik juga. Sudah makan belum?
1: Makan itu sambal tempe sama sambal ayam.
0: Waduh, enak tuh.
1: Iya, makasih yang. Mana makasih yang?
0: Udah dong.
1: Apa menu ya?
0: Ayam juga.
1: Sambal ya.
0: Ah, kenapa?
1: Sambal ya, lauknya.
0: Iya, nggak mungkin makan dinosaurus kita soalnya.
1: Jangan-jangan kita sehati ya.
0: Bisa aja, tapi aku nggak disambel.
1: Oh iya, iya.
0: Mau lagu apa sore ini?
1: Apa saya tadi coba dari apa? Gita Yopi.
0: Gita Yopi, bentar ya. Gita Yopi. Di sini ada calon mantu idaman mama kamu, terus ada malam Jumat, terus ada kopi lambada, terus ada merindukanmu, terus ada merindukanmu.
1: Bukan seorang.
0: Wih, merindukan siapa nih?
1: Nanti tak kupil.
0: Merindukan mantan?
1: Enggak lah.
0: Oh enggak, oke.
1: Itu mantan.
0: Wih, nanti kita putar ya.
1: Mana tiap minggu mantan? Mana-mana?
0: Enggak kemana-mana lah, tidur lah malam minggu.
1: Sama doinya.
0: Kenapa?
1: Ya sama doinya.
0: Doinya masih di kayangan kayaknya, belum lahir dia.
1: Oh, tidak tahu siapa si Sherly itu.
0: Kenapa?
1: Tidak sama Sherly Vika tuh.
0: Kenapa Sherly? Si Sherlynya kenapa?
1: Tidak sama Sherly Vika, Marlon.
0: Enggak sih, enggak cocok sih. Lagian kami berteman
1: sama
0: saja.
1: Najwa.
0: Sama siapa?
1: Najwa.
0: Sana Najwa enggak, dia udah kayak adek-adekan itu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ini apa awal teman, nanti kamu mau tuh.
0: Ada aja. Iya. Nanti dengar orangnya marah pula adalah.
1: Kan ya.
0: Iya. Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore juga Cynthia. Oke, Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar request lagu Gita Yobi dengan judul Merindukanmu. Halo Bro Dangdut.
2: Makin Yahud.
0: Iyo, siapa di mana ini?
2: Horas Le Marlon.
0: Horas.
2: Sehat dong?
0: Sehat dong. Ini yang nelpon sehat kah?
2: Hah?
0: Ini yang menelpon ini lagi sehat juga kah?
2: Alhamdulillah.
0: Set-setnya
2: opa-opa lah.
0: Oh, berarti opa rahasia ini ya. Tadi opa masih nebak-nebak soal siapa ini. Di sana mendung gak opa?
2: Gak tahu ya, aku di dalam kamar.
0: Anak rumahan ini ceritanya nih.
2: Iya memang.
0: Oh, bukan anak rumahan sih, opa rumahan ini.
2: Opa rumahan.
0: Iya.
2: Terlagi asar keluar.
0: Oh iyalah. Nah. Berarti asarnya berjamaah?
2: Insya Allah.
0: Oh mantap kalau begitu. Ini mau lagu apa nih sore ini?
2: Sore ini lagu apa ya?
0: Lagu dangdut dong.
2: Lagu dangdut dong. Coba lagu dangdutnya. Siapa yang penyanyi pop main dangdut? Ada?
0: Penyanyi pop main dangdut?
2: Lagu pop didangdutkan ada?
0: Apa ya? Lagu popnya coba opa bilang aja, kayaknya biasanya ada tuh.
2: Lagu popnya?
0: Maunya apa nih?
2: Lupa aja.
0: Kayak mana nadanya? Nadanya ada senandungnya gitu atau gimana gitu?
2: Ada senandungnya.
0: Ya cuma. Bentar ya. Lagunya lagu lama atau lagu baru?
2: Ada yang lama.
0: Lagu pop dangdut.
2: Didangdutkan.
0: Cinta tak harus miliki. Ada Cinta tak harus miliki. Cuma nggak tahu nih lagu siapa nih.
2: Apa merah?
0: Cinta Tak Harus Memiliki judulnya.
2: Ya udah itu adalah.
0: Tapi enggak tahu nih lagu siapa, emangnya lagunya yang ke mana?
2: Ya udahlah, kita tak harus memiliki lah soalnya. Karena kamu udah ada yang punya.
0: Siapa yang udah punya?
2: Enggak tahu lah.
0: Ada ada aja. Yo wes, nanti kita putar ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat bertugas Leymar Lon. Sehat selalu, Ro.
0: Sehat juga Parasya.
2: Oke, mau lihat Tigoda.
0: Sama-sama. Dan kita baca dari WA dulu nih ya Bang Kakak ya. Kita lihat yang duluan masuk. Ini ada Bang Ahmad. Assalamualaikum Kak. Nah, ini Kak pula nih Bang di sini ya. Soalnya yang siaran nih cowok ini. Kayaknya tadi sebelum tahu penyiarnya siapa dia ngechat nih gitu. Assalamualaikum Bang. Nama saya Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya Bang. Boleh request lagu Bang? Request lagu dari Cinta Tak Dapat Ku Beli. Nanti kita cari lagunya ya, lagu siapa nih ya, gak ada lagi siapa nih. Dan katanya selamat bertugas sampai tuntas ya Bang, makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk kita Faridan nih kita bacakan ya, kita putar 3 lagu dulu. Dan sekarang kita putar lagu yang di request Cynthia, yaitu Gita Yobi dengan Merindukanmu.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

0: Masih di Brong Dadong, kami kakak makin asik makin yahut. Dan tadi adalah lagu yang direkas Bang Ahmad, yaitu Cinta Jangan Dibeli ya. Kayak lagu Minang nih. Entah lagu Minang yang niru ini atau lagu ini yang lagu dari Minang, gak tahu ya. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo Bro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut. Selamat sore Marlon.
0: Selamat sore, siapa di mana ini?
1: Umi Marlon, kilometer 20 Binjai Marlon.
0: Kok agak lain suaranya Umi?
1: Lain Marlon.
0: Iya.
1: Bangun tidur Marlon.
0: Oh, kirain serak-serak.
1: Baru mulai setengah satu tadi Marlon. Baru bangun ya kan.
0: Kenapa nih panjang? Dingin cuacanya atau gimana?
1: Enggak lah Marlon, panas juga kok ya kan. Tapi ya ini anginnya sepoi-sepoi, semilir gitu. Jadi enak tidur ya kan.
0: Oh iya. Baiklah, yang penting sehat ya.
1: Ya, Marlon sehat kan?
0: Sehat juga dong. Nah, Umi Sumi. Iya,
1: kan?
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya Marlon Minari ya? Ini aja lah ya kan, Ibu yang Malang.
0: Ibu yang Malang?
1: Ya, ada.
0: Bentar ya, kita cari dulu ya. Ibunya siapa yang Malang ini ya?
1: Ya enggak tahu lah Ibu yang Malang ya kan. Malang Wigung.
0: Mau versi siapa nih Umi Sumi?
1: Gak tau itu siapa, mersi siapa.
0: Ada
1: ada
0: Rita Butar ada Rita Butar Butar, ada Revina Alvira, ada Roma Irama, ada Lesti.
1: Lagi siapa?
0: Lesti Kejora.
1: Kejora.
0: Uh-huh.
1: Yang enak yang mana ya, Marlon ya?
0: Eh bentar ding, Ibu yang Malang ya?
1: Iya loh.
0: Bukan anak yang Malang ya?
1: Kan anak Malang ada juga, ada Ibu Malang ya, anak-anak yang Malang, ada juga anak Malang juga.
0: Ibu yang Malang cuma Malang. Ibu yang Malang cuma satu nih, Rita Butar-Butar aja nih.
1: Oh. Anak yang Malang lah.
0: Anak yang Malang, mau versi siapa nih? Ada Roma Irama, ada Revina Alvira.
1: Yang itu tadi yang barusan.
0: Oh, Revina Alvira ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Tunggu ya Marlon.
0: Oke Umi.
1: Nah, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Cihuy.
0: Oras. Kok agak lain suaranya nih. Sampai enggak tanda wak Bang Kakak. Yang mau request lagu silakan telepon di 0618463115. Halo Bro Dangdut.
2: Makin masih makin nyahut.
0: Iya, apa kabarnya Pak Zainal Tanjung?
2: Kabarnya baik, sehat walafiat. Bagaimana dengan Marlon?
0: Kabar baik juga dong.
2: Ya, bagus banget.
0: Cuaca gimana di sana, Pak?
2: Cuaca dari tadi mendung-mendung melulu.
0: Nah, ini baru sama nih kita ya kan?
2: Sama.
0: Tapi enak lah ya.
2: Hujan lagi lah.
0: Janganlah. Mendung-mendung saja lah, ada cukup enak nih, teduh dia. Mau lagu apa sore ini, Pak?
2: Lagu Debu-debu Jalanan.
0: Debu-debu Jalanan, versi siapa nih?
2: Hamdan ACC.
0: Debu-debu Jalanan, oke. Bentar ya.
2: Ada.
0: Hamdan ACC?
2: Iya. Bukan.
0: Bentar ya.
2: Ada yang lain lagi?
0: Oh iya ada. Iya. Ada Imam S. Arifin, ada Hamdan ACC, gitu.
2: Oh Hamdan.
0: Hamdan ACC aja ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita putar, Pak.
2: Yo, makasih.
0: Sama-sama. Iyo. Oke, Bang Kakak, ada Pak Zainal Tanjung yang request lagu Debu-debu Jalanan ya. Padahal kalau mendung-mendung ini debu biasanya jarang ada nih. Halo, Bro Dangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Iya, apa kabar Ririn?
3: Alhamdulillah, Ririn sehat. Abang apa kabarnya?
0: Kabar sehat juga.
3: Kalau cuaca di sana gimana, Bang?
0: Kabar cuacanya mendung-mendung enak ini.
3: Sama, di sini juga mendung-mendung manja. Iya. Gimana?

0: gitu.
1: Jangan harapkan hujan ya.
0: Gak apa-apa lah, hujan tuh gak apa-apa bagusnya itu.
1: Jangan, takutnya ada yang banjir nanti orang-orang.
0: Kalau di sini enggak.
1: Iya, situ kan enggak sini takutnya.
0: Kalau di sini juga enggak hujan, kalau memang Allah ngasih hujan, woyo, kayak mana bang?
1: Iya sih.
0: Mudah-mudahan aja enggak hujan. Soalnya ada dua malam di sini betul-betul hujan bang.
1: Iya ya, oh iya.
0: Bang, lagunya dari Lesti ya bang, lagu Lesti yang baru bang.
1: Judulnya apa tuh?
0: Kura-kura dalam perahu.
1: Kura-kura?
0: Iya, kura-kuranya nyumput dalam perahu.
1: Kirain kura-kura dalam apa gitu?
0: Iya, kura-kura dalam perahu loh abang.
1: Oke, nanti kita putar ya.
0: Ya, makasih bang.
1: Iyo.
0: Horas.
1: Oke, Pak Kakak, ada Ririn Purudamanik request lagu Kura-kura dalam Perahu. Dan sekarang kita baca dari WA dulu. Ada Farida di Sembada nih. Kita putarin lagu Mengejar Badai versi DJ ya. Mau lihatnya Horas katanya. Oke, nanti kita putar. Jadi kita punya 4 lagu Bang Kakak, kita putar ini. Harusnya 3 sih, cuma tadi keterusan ya. Jadi gak apa-apa lah. 4 lagu kalau misalnya gak sempat nanti setelah azan kita putar sisanya ya. Sekarang kita putar lagu yang di request oleh Umi Sumi dulu. Ini Anak Yang Malang dari Revina Alvira.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, kita putar dulu sebuah lagu yang tadi direquest oleh Tok Farida di WA ya. Karena belum sempat diputar, ini dia Mengejar Badai dari Sela Silvina.

0: Kembali lagi Bang, di acara Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahut. Untuk abang kakak yang mau request lagu silakan telepon di 0618463115. Yang tadi adalah lagu yang di request itu Farida ya. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Apa kabarnya? Ini Amel ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Amel?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mantap.
1: Amel gak denger lagunya lah. Karena hujan di sini.
0: Gimana?
1: Gak denger lagunya semalam hujan.
0: Oh iya ya.
1: Iya. Apa kabarnya Bang? Sehat?
0: Kabar sehat juga.
1: Tadi kan baru ke sekolah ya kan. Baru kan udah diwis juga tadi.
0: Oh iya. Bagi rapot tadi ya.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Kan bukan nama apanya, kan aku lihatnya jadi apanya sendiri. Abang ini TK kak, apa waktu
0: TK? Enggak TK. Enggak. Karena dulu enggak wajib, gitu.
1: Enggak wajib sih, mungkin enggak apa-apa sih. Ya.
0: Enggak tahu ya, soalnya sekarang ada yang bilang katanya wajib TK gitu sebelum SD, jadi enggak?
1: Iya. Tapi kadang-kadang bisa juga kalau apa kayak gitu orang terus masuk SD ya kan?
0: Betul betul.
1: Kamu TK lo bang?
0: Iya udahlah. Sebenarnya aku mau TK, cuma dulu kan mikir-mikir iya. Orang tua, kayaknya TK bayar mahal gitu, mending diajari di rumah kata orang tua. Akhirnya aku diajari orang tua di rumah.
1: Adik TK, nggak TK, dua-dua adik aman kan, dua-dua kan. TK tiga-tiga kami TK. Abang kau umur berapa?
0: Kenapa?
1: Abang sama Amel mana tuan ini sekarang ini ya?
0: Kenapa?
1: Abang sama Amel tuan mana ini?
0: Kayaknya tuan aku lah.
1: Iya. Amel tuan 98.
0: Oh iya tuan aku.
1: Iya.
0: Iya.
1: Amel yang nomor 2, 97 ya kan. Yang baru aja di dosen ini. Dua nomornya.
0: Kenapa yang baru dari yang baru jadi dosen kenapa?
1: Dua nomornya ini.
0: Oh iya iya.
1: Satu tahun ya kan.
0: Oh rapat ya.
1: Kudannya ini yang lain 2 tahun.
0: Iya iya. Oke deh. Sore ini mau request lagu apa nih?
1: Ya semalam nggak dengar semalam.
0: Semalam lagu apa ya, lupa lagu.
1: Tulisan ya cinta dibalas cinta.
0: Itu Yus Yunus ya.
1: Tolak mati kena radio bang.
0: Iya, Yus Yunus itu ya.
1: Daripada aku takut nih kan ada petir. Iya kan, lebih bagus aku mati kan besok lagi kalau ada lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Di rumah.
0: Daripada sambar ya.
1: Iya, jangan apa. Banyak waktu.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Iya,
0: yuk. Kenapa?
1: Enggak.
0: Ya, mudah-mudahan nanti waktu kita mau putar nggak hujan lagi. Soalnya mendung nih ya, di sini.
1: Ini panas bang.
0: Oh di situ panas.
1: Ya. Oh. Panas lagi. Ya. Tapi ntar lagi mungkin kalau hujan nggak ngerti ya kan.
0: Soalnya di sini mendung loh. Duh, soalnya di sini mendung.
1: Mendung.
0: Iya. Padahal ring road sama Gatsu deket kan?
1: Iya. Hanum situ.
0: Hanum di sini.
1: Mana dia yang salam ya bang?
0: Iya.
1: Bilang lelenya dari Pekanbaru jangan lupa.
0: Ini bentar aku bilang ya.
1: Nom. Salam pagi ya kami bang.
0: Si Amel kirim salam nom. Kenapa?
1: Salam pagi ya kami nanti itu. Dia tanggal berapa giginya?
0: Enggak. Dia tanggal 27 katanya.
1: Saya 26.
0: Oh, beda sehari. Oke deh.
1: Iya. Iya, dia di sini kan bang. Ya kan salam. Nanti mandi itu. Enggak menaik. Kapan tadi malam aja enggak bisa loh bang. Enggak ada jalur.
0: Iya kalau nggak dapat jalur malam maklumi saja lah karena rame memang.
1: Ya, ya kan, aku lah kan karena terbangun ya kan bang. Kalau nggak terbangun ya pi ya udahlah bis. Kalau bisa terus tidur.
0: Iya tidur cepat itu bagus kok.
1: Iya ya yaudah ya bang ya.
0: Baiklah.
1: Hati-hati.
0: Hati-hati. Iya Horas. Oke bang kakak, ada Amel di ring road ya yang request lagunya sama kayak semalam. Katanya karena semalam pas diputar itu hujan, tiba-tiba terus radionya terpaksa dimatikan. Halo Pro Dangdut.
2: Masih sore naik lagi.
0: Iya, apa kabarnya Tok?
2: Alhamdulillah senang naik lagi.
0: Iya, senang lah naik lagi. Di situ
2: Ayu Ting Ting lah.
0: Judul lagunya apa nih?
2: Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka.
0: Oke, nanti kita putar ya.
2: Yo, sehat-sehat ya itu.
0: Iya.
2: Mulia teh.
0: Sama-sama, Horas. Oke, Bang Kakak, ada Ito Farida di Sembada request lagu Ayu Ting Ting Sakit Tanpa Luka. Nah, Bang Kakak yang request lagu silakan telepon di 0618463115. Tapi kayaknya kita putar aja dulu lagu yang di request dari Amel. Ini Yus Yunus dengan Cinta Dibalas Cinta.

0: sekawan, nyalip harus ku kejar nih. Mana penumpangku sepi hari ini.
1: Aduh, aduh nak, hati-hati nyetirnya. Ini terkejut-terkejut ibu jadinya. Tolonglah, jangan kebut-kebutan kalian. Minggir, minggir nak. Saya berhenti di sini sajalah. Minggir nak, minggir.
2: Iya, bang, saya juga berhenti di sini lah.
0: Duh, kok pada turun semua ini?
1: Iyalah.
2: Makanya, ingat keluarga abang di rumah. Cara berkendara seperti abang itu dapat membahayakan penumpang lain. Hargailah pengguna jalan yang lain.

Emang kakak Ayu Ting Ting dengan sakit tanpa luka. Dan kita masih buka line telepon di 0618463115. Kalau kakak yang request lagu silahkan telepon ya, atau chat dari WA kita. Oh di WA udah ada nih, Kak Ira Tarigan, Pro Dangdut Sore Marlon. Kak Ira Tarigan di Perapat, request lagu Sedekah dari Roma Irama. Buat Marlon selamat bertugas. Kita cari dulu ya, Sedekah Roma Irama ada atau enggak nih. Sedekah Roma Irama, oke langsung aja kita putar abang kakak. Roma Irama dengan Sedekah.

Musik merupakan acara perkenalan atau menyelidiki atau mensiasati dari pihak keluarga perempuan ke keluarga laki-laki atau sebaliknya. Bahkan, makna sebenarnya kata merisik itu adalah menyemat nifah menjadi sebuah atap. Kata merisik dikiaskan kepada orang yang sedang mencari pasangan hidup seperti menyemat daun nifah, yaitu satu persatu daun nifah disusun sehingga tidak bocor. Seperti itulah diharapkan sebuah perkawinan yang diawalkan orang Melayu dahulu tanpa adanya kata pacaran, sehingga harus ada seseorang yang disebut namanya dengan Mak Propot. Kata Mak Propot ini kata yang sangat tua pada masyarakat Melayu dan sampai kini. Dia itu sebagai penghubung atau mediator untuk menyatukan seorang perjaka dengan seorang dara.

0: Elvi Sukaisi dengan Bisik-Bisik Tetangga Bang Kakak tadi dirugas oleh Ika ya. Dan kita angkat telepon selanjutnya. Halo Bro Dangdut. Halo. Loh, terputus ya. Tadi udah masuk soalnya. Oke, kayaknya gak ada lagi yang mau telepon ya Bang Kakak ya. Atau kita tunggu sebentar. Kalau misalnya masih ada juga, masih sempat kita putar satu lagu. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo Bro Dangdut.
1: Sayang waktunya.
0: Oh iya, masih ada nih. Tambua Cie ya kan?
1: Tambua Tigo.
0: Tigo baru dua lah.
1: Udah tiga lah yang PA tadi.
0: Oh iya ya. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Gadis Malaysia, You Sooner.
0: Gadis.
1: Itu aja ya, sayang. Terima
0: mau
1: kasih.
0: Versi
1: keluarga.
0: Iya.
1: Mau lihat deh.
0: Mau lihat juga, kita cari dulu ya, Yus Yunus, Gadis Malaysia.

Oke, okay, maka kita putar lagu selanjutnya ini, Yus Yunus dengan judul Gadis Malaysia. Dan Marlon juga mau bilang makasih untuk yang udah request lagu tadi ya. Ada Cynthia, ada Oparasia, ada Bang Ahmad, ada Umi Sumi, ada Pak Zainal Tanjung, ada Ririn, terus ada Ito Farida, ada Amel, dan terakhir Ito Farida lagi ya. Ini dia Yus Yunus dengan Gadis Malaysia.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RS.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, kini saatnya kita dengarkan kajian Mutiara Sore yang akan disampaikan oleh Ustadz Hairil Effendi SAGMM dari Pokjalu Kemendak Kabupaten Langkat. Dan kali ini kajian Mutiara Sorenya bertopik menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyahu na'budu wa iyahu nasta'in, amma ba'd. Para pendengar, sahabat budaya, abang kakak yang dapat menjangkau siaran kami di Pro 4 FM Medan, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pada hari ini kita kembali mengudara untuk menyampaikan pencerahan tentang masalah keagamaan. Di mana kali ini saya mengambil sebuah tema, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Selawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat yang kita harapkan akan kita dapatkan kelak tentunya. Abang kakak, sahabat budaya yang kami muliakan, berbicara tentang rasa syukur itu so pasti ya, karena memang begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Alam raya yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita adalah semua untuk makhluknya, tidak saja untuk manusia, tapi

0: juga untuk semua makhluk berupa binatang atau hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Terlalu banyak nikmat itu yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita hitung-hitung, itu ada ayat yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung-hitung nikmat Allah itu, pasti kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat itu diantaranya nikmat kesehatan, termasuk nikmat hari ini kita bisa mendengar di Pro 4 FM ya, untuk mendengarkan tausiah sebagai pencerahan buat kita. Meskipun barangkali begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, namun sedikit sekali kita yang menyadari dan mensyukuri atas nikmat itu. Padahal jelas ya dalam surah Ibrahim itu ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika hamba-Ku itu bersyukur kepada-Ku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat-Ku. Tapi ingat, apabila engkau umat-Ku itu tidak bersyukur, ya, kufur begitu, maka ingat azab Allah itu sangat pedih. Nah, kalau kita lihat dalam diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak boleh kita sia-siakan, karena itu merupakan kenikmatan. Termasuk sehat, itu juga adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena itu semua adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat yang mengaku diri beriman, bersyukurlah atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan syukur itu, maka kita harus juga tahu diri. Tahu dirinya yang dimaksud apa itu ya? Tentu kita harus berterima kasih kepada orang yang memberi kenikmatan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka jalan salah satunya adalah rajin beribadah kepadanya. Ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji. Itu disebut dalam fikih namanya ibadah mahdoh. Tetapi ibadah itu ada yang sifatnya ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu apa? Di luar daripada itu. Misalnya menasihati orang. Apalagi misalnya puntung rokok di jalan, itu juga ibadah. Itu sifatnya ghairu mahdoh. Nah, ada di dalam sebuah pelajaran barangkali, kalau kita bisa mengkritisi yang ada di sekitar kita. Salah satu yang saya sebutkan tadi misalnya sehat. Kita tidak menyadari bahwa kesehatan itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia cenderung menganggap bahwa itu adalah barangkali sesuatu hal yang biasa dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu mereka tidak merasa perlu untuk bersyukur. Padahal sehat itu adalah merupakan kenikmatan. Nah, tapi ketika dikasih sakit, nah baru terasa begitu. Akhirnya ya Allah, begitu mengeluh terkadang. Padahal ketika sehat, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat lagi, kita mengkritisi hal-hal yang berikutnya. Seorang anak yang terlahir dari seorang ibu, ya. Bagaimana pengorbanan seorang ibu? Tentu banyak jasanya. Tapi berapa banyak hari ini anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya? Terutama kepada ibu. Salah satu contohnya adalah seorang anak yang menuntut ibunya di pengadilan, ya, padahal ibunya itu sudah tua renta, tapi tidak ada rasa syukurnya terhadap ibunya yang telah melahirkannya. Nah, begitu juga kalau kita lihat dalam sejarah dulu, ada peristiwa Malin Kundang misalnya, ya, seorang anak yang durhaka yang dia tidak bersyukur atas terlahirnya dia ke dunia, kemudian dia sudah merasa orang hebat, maka dia mendurhakai ibunya. Itu beberapa hal yang perlu kita kritisi di sekitar kita. Nah, di dalam ayat Al-Quran pada surah Luqman, ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِلَى أَخِرِ ayat, dan seterusnya. Nah, makna daripada ayat tersebut adalah bahwa surat Luqman ini turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya itu adalah makkiyah, Demikian menurut pendapat mayoritas ulama. Nah, dinamakan surat ini dengan Luqman dikarenakan surat ini mengandung beberapa wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut dalam surah ini adalah seorang tokoh yang barangkali sering kita dengar, ya. Nah, orang Arab mengenal dua tokoh Luqman ini. Yang pertama Luqman ibnu Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandainya. Ia kerap dijadikan sebagai pemisalan dan perumpamaan. Dan tokoh yang kedua adalah Luqmanul Hakim yang sangat bijaksana. Bijaksana dalam kata-kata dan juga bijaksana dalam perbuatan. Barangkali sering kita dengar bagaimana nasihat-nasihat Luqman itu. Seperti tadi, jangan mensyirikkan Allah, ya. Kemudian, karena apa? Syirik itu adalah suatu pekerjaan atau dosa yang besar. Jadi kita harus apa? Wawassainal insana biwalidai. Dan apa namanya, harus kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu, itulah salah satu, kalau kita hormat kepada kedua orang tua itu adalah merupakan kesyukuran bagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang Kakak yang dapat menangkap siaran kami di mana saja pun berada. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, yang maknanya kira-kira ada sejarahnya, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak untuk aku berbakti kepadanya?" Maka beliau menjawab, "Ibumu." Lalu dia bertanya, "Kepada siapa lagi?" "Ibumu." Sampai 3 kali, "Ibumu, ibumu," baru kemudian "ayahmu." Nah, kenapa ibu yang mesti kita hormati? Kita bersyukur punya ibu, karena ibu itu sampai 3 kali disebut Nabi, dia mengandung, melahirkan, dan ibu kita juga menyusui kita yang membesarkan kita. Oleh karenanya, bagi yang masih punya ibu, bersyukurlah, ya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi orang tua, ya. Itu merupakan suatu nikmat, ya, menjaga orang tua, melihat apa namanya, bukan mengasuh, ya, memperhatikan orang tua yang sudah renta. Itu juga merupakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sebuah kisah sedikit yang ingin saya sampaikan. Suatu saat Umar radhiyallahu an seorang diri tengah pulang dari kunjungannya ke Syam, ya, Syria, menuju Madinah untuk melihat kehidupan rakyatnya dari dekat. Ia bertemu dengan seorang nenek di tengah beristirahat di gubuknya. Lalu Umar bertanya kepada nenek itu. Kemudian nenek itu berkata, "Apa yang dilakukan oleh Umar sekarang?" Artinya gini, Umar itu bertanya, "Kira-kira apa yang dilakukan oleh Umar sekarang?" katanya. Dia memancing-mancing nenek itu, gitu, ya. Nenek itu menjawab, "Ia telah berkunjung pulang dari Syam dengan selamat." "Bagaimana menurutmu," kata si Umar kepada nenek tersebut, "pemerintahan Umar tentang ini?" kata nenek tersebut, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan kebaikan." Lalu Umar berkata, "Mengapa begitu?" Kemudian disampaikan bahwa, "Karena aku tidak mendapatkan satu dinar pun atau satu dirham pun darinya sejak ia menjabat sebagai Amirul Mukminin," ujar nenek itu lagi. Kemudian Umar segera menimpali, "Bagaimana kalau Umar tidak tahu dengan keadaanmu karena kamu berada di tempat seperti ini?" Maka nenek itu balas menjawab, "Subhanallah, demi Allah, aku tidak pernah mengira bahwa ada seorang yang bertanggung jawab atas urusan orang lain yang sedang ia tidak tahu keadaan semua." Setelah mendengar jawaban nenek tersebut, maka Umar seketika itu juga menangis. Sana berkata, "Wahai Umar, semua orang lebih pintar darimu, hingga nenek-nenek sekalipun." Akhirnya sang nenek pun tahu bahwa yang dihadapannya itu adalah Umar ibn al-Khattab, sang khalifah. Dan nenek itu segera minta maaf karena merasa telah lancang. Tetapi Umar justru bersyukur. Ini tadi kaitannya dengan syukur. Kenapa bersyukur? Dan kemudian memberikan bantuan secukupnya. Artinya dia dengan melihat nenek tersebut, tergugah hatinya. Mungkin selama ini dalam kepemimpinannya ada sesuatu yang tidak terlihat olehnya. Dan dengan dia berkunjung begitu, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa membantu dan melihat kehidupan rakyatnya. Jadi dalam rangka ini kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita wujudkan dengan berbagai hal yang tentu yang dimaksud di sini adalah nilainya merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua dan kepada sahabat budaya Abang Kakak yang mendengar ceramah kita ini, mudah-mudahan bisa menerapkannya dalam kehidupan, terutama kita selalulah mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah kami saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religisore Islami, Pro4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Gitu loh, Kontan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, kita lanjutkan lagi Bang Kakak acaranya ya. Setelah tadi kita dengarkan beberapa lagu religi islami di acara Religi Sore Pro 4, dan sekarang kita masuk ke Ragam Irama Manado. Jadi kita akan memutar lagu-lagu Manado sampai nanti jam 8 ya. Bukan lagu Jawa, bukan lagu Bata, bukan lagu Karo, pokoknya lagu Manado aja. Dan ya jangan ini ya, jangan aduh Manado ya, karena lagu Manado juga banyak enak kok gitu ya. Dan sekarang kita putar atau kita awali dengan lagu berjudul Polo Pa Kita Sayang. Nah ini artinya adalah peluklah aku sayang gitu. Jadi kayaknya ini lagu-lagu romantis begitu Bang Kakak ya, dinyanyikan oleh Fanny Fabiola. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Dandi Barakati featuring Dante Nababan berjudul Mode Pesawat Abang Kakak, dan lagu ini itu menceritakan tentang seseorang yang sengaja memilih untuk menjauh dalam hubungan begitu ya, dengan cara mematikan komunikasinya. Jadi kayak HP gitu ya, mode pesawat, terus gak ada lagi deh itu sinyal-sinyal atau panggilan-panggilan masuk gitu. Nah Bang Kakak, kita beri informasi seputar Piala Dunia. Tentunya sekarang kita kasih tahu jadwal dulu lah ya. Jadi tadi itu kan ada 4 pertandingan ya, di tanggal tanggal berapa nih? Di tanggal 20. Nah besok itu akan ada 4 pertandingan lagi ya Bang Kakak. Apa aja itu? Jadi besok itu ada negara yang pernah menjajah kita. Tepatnya sih nanti malam sih, jam 12 pas gitu ada Belanda melawan Swedia. Dan ini gak tahu sih kalau prediksi ini, soalnya sama-sama kuat nih ya, jadi gak tahu Maron bakal siapa yang menang gitu, gak bisa kasih prediksi. Lalu jam 3 nya nih, tumben nih jam 3 ya, biasa jam 2 gitu, tadi malam kan jam 2 malam, tapi kali ini jam 3 itu antara Jerman dan juga Pantai Gading. Nah kalau ngomongin prediksi sih kayaknya Jerman ya, tapi apapun bisa terjadi ya Bang Kakak di Piala Dunia. Contohnya aja waktu Korea Selatan mengalahkan Jerman pada saat itu ya, dan itu bisa terjadi. Jadi bukan berarti tidak mungkin nanti Pantai Gading akan bisa mengalahkan Jerman, bisa jadi. Cuma kalau misalnya kita lihat data secara ya, di atas kertas gitu, kayaknya Jerman sih lebih unggul gitu ya. Dan juga jam 7 nanti akan ada Ekuador melawan Curacao. Nah kalau ini sih Marlon yakin Ekuador menang ya. Kayaknya lebih jago gitu. Lalu jam 11 nya nih akan ada Tunisia melawan Jepang. Marlon lebih unggulkan Jepang, tapi gak tahu ya, Tunisia bisa kasih kejutan juga nanti. Cuma kayaknya Jepang sih lebih unggul dan kayaknya bakalan menang gitu ya. Dan menarik untuk kita saksikan Abang Kakak. Nanti silakan nonton di TVRI atau bisa juga dengan mendengarkan via audio atau suara begitu di RRI Pro 3 Jakarta dan juga di RRI Pro 1 Medan. Nanti kita akan kasih informasi Piala Dunia lainnya, tapi sekarang kita putar lagu Manado berikutnya. Kali ini berjudul Balada Pelaut. Nah, ini uniknya nih, ternyata yang nyanyi adalah Rani Simbolon gitu ya. Maron baru tahu kalau dia juga punya lagu, lagunya itu lagu Manado gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: 2 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan
1: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Karemos Baking Soe dari Dandi Barakati dan juga Melandi Jacobus ini bercerita tentang seseorang yang mengucapkan terima kasih begitu ya kepada mantannya, walaupun hubungannya cuma sebentar dengan mantannya itu, tapi dia tidak menyesal begitu. Nah Bang Kakak, kita punya informasi lainnya dari Piala Dunia tentunya. Jadi di Piala Dunia kali ini tuh udah keluar lah kartu merah itu ya, kartu haram ya kalau kita bilang. Kenapa kok keluar ya? Karena ada pelanggaran tentunya gitu ya. Tapi ini terjadinya itu udah jalan seminggu Piala Dunia tuh baru tadi ya Bang Kakak ya. Waktu di pertandingan Paraguay itu. Tepatnya sih Paraguay melawan apa tadi ya? Kok bisa lupa Maron? Melawan Turki tadi. Paraguay bisa menang dan skornya tipis yaitu 0-1 begitu ya. Tapi ya tetap aja nih ada kartu merah begitu. Jadi kartu merahnya itu diberikan kepada gelandang Paraguay bernama Miguel Almiron. Nah ini Maron sangat ingat dengan Almiron ini. Kenapa? Karena pertama kali lihat waktu itu di pertandingan pada saat dia membela klub Newcastle United gitu ya. Maron lihat kok unik nih. Unik itu maksudnya macam Shinchan sih. Jadi teringat Shinchan, gak tahu kenapa ya. Dari potongan rambutnya, dari alisnya yang tebal. Waduh kok kayak Shinchan ya, Nora Shinosuke gitu. Random sekali ya pikiran Maron ini. Tapi ya sekarang dia nggak main di klub Newcastle United lagi ya Bang Kakak, bahkan nggak main di Liga Inggris ya. Karena dia sekarang membela klub dari Amerika Serikat yaitu Atlanta United gitu. Jadi beda kan ya antara klub dengan negara atau timnas. Kalau di klub dia main di Atlanta United dan itu klub dari Amerika Serikat. Tapi kalau timnas atau tim nasional ya dia tentu saja membela negara asalnya yaitu Paraguay gitu. Jadi dia menerima kartu. Dan ya begitulah, kartu merah itu diberikan akibat dia itu menutup mulut saat berbicara kepada lawan dalam laga melawan Turki begitu ya. Jadi sayang sekali, cuma ya mungkin lain kali bisa main lebih bagus lagi dan tidak mendapatkan kartu ya Almiron ya. Karena ini orang ini pemain bagus nih ya Bang Kakak ya. Marlon ingat dulu dia di Newcastle itu berpengaruh sekali gerakan pergerakannya begitu. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak, kali ini tentunya masih dari Manado. Dinyanyikan oleh Fanny Fabiola berjudul Cincin Kaweng. Ini bukan kawin ya, kaweng gitu. Tapi kayaknya artinya sama aja sih kayak kawin. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Oke, banggakan sebuah lagu dari Idal featuring Rizky Latif berjudul Kita Gas Nape Tamang ya. Dan sekarang kita ada informasi Piala Dunia lainnya nih ya banggakan. Terutama nih untuk pendukung Brazil. Karena apa? Karena Neymar ini katanya sudah pulih dari cedera. Kita tahu ya bahwa cederanya itu di paha kanan begitu. Jadi beliau tidak bisa membela pada saat Brazil melawan Maroko. Terus juga nggak bisa membela pada saat Brazil melawan Haiti. Jadi lawan Maroko imbang 1-1 gitu ya. Tapi pada saat Haiti, melawan Haiti maksudnya, untungnya menang gitu ya. Karena memang Haiti kayaknya nggak jago-jago kali gitu ya. Tapi nanti setelah ini mereka akan melawan Skotlandia. Nah, Skotlandia ini lumayan ya Bang Kakak. Jadi kayaknya memang betul-betul butuh Neymar gitu ya. Yang mana Neymar ini katanya sudah melakukan latihan sejak hari Senin yang lalu. Tapi latihannya tuh mandiri gitu ya. Dan pada saat itu ya karena mandiri nggak bersama rekan-rekan gitu. Tapi sekarang dia mulai latihan bersama rekan-rekannya karena sudah mulai pulih gitu. Jadi yang rindu sama Neymar, nah siap-siaplah nanti melawan Skotlandia. Tapi ngomong-ngomong, Neymar ini sampai sekarang adalah pencetak gol terbanyak dari timnas Brazil loh Bang Kakak. Dia mencetak 79 gol dari 129 penampilannya bersama timnas Brazil gitu. Fansnya silahkan saksikan gitu ya. Tapi ya mungkin harus begadang nanti ya, lihat jadwalnya dulu gitu. Nanti kita akan kembali lagi ya Bang Kakak. Sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Tanto Yahya, tentunya masih lagu Manado berjudul Kalau Mau Pikir. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, sekarang sudah pukul 20 lebih 2 waktu Indonesia Barat. Jadi Marlon harus pamit undur diri. Tapi Abang Kakak jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Kang Kiki Koswara yang akan menemani sampai tengah malam. Dan sekarang kita putar sebuah drama legenda dengan judul Laukawar. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

abang dan kakak, serta pendengar setia program 4 RRI Medan. Kali ini, cerita rakyat akan kami hadirkan sebuah cerita dari Tanah Karo dengan judul Legenda Laut Kawar.

Pada zaman dahulu kala, ada sebuah desa yang sangat subur di daerah Kabupaten Karo. Namanya Desa Kawar. Penduduk desa ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil panen mereka selalu melimpah ruah. Suatu waktu, hasil panen mereka meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan padi. Bahkan banyak dari mereka yang lumbungnya tidak muat dengan hasil panen. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan, mereka bergotong royong mengadakan selamatan ucapan syukur dengan menyelenggarakan upacara adat.

0: Oh, Lin. Ada lagi nih lumbungmu yang kosong. Lumbungku udah penuh semua. Gak muat lagi padiku yang baru kupanen ini.
1: Gak ada pula, Gan. Lumbungku pun udah penuh kali. Gak ada lagi yang kosong.
0: Cemana, Lin? Gak tahu lagi kemana ku taruh padiku ini.
1: Kau pun gak tahu, apalagi aku. Kau taruh aja lah di mana bisa kau taruh.
0: Ya udahlah.
1: Aku pun rupanya gak ada lagi lumbungku yang kosong lah. Gak tahu juga di mana ku buat padiku ini.
0: Itulah kau kan. Bingung juga kau jadinya.
1: Iya, bingung aku jadinya. Ku tengok pun banyak juga petani yang lumbungnya penuh.
0: Enak. Kayak mana kalau kita buat selamatan? Seperti upacara adat lah, sebagai rasa ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah ini, supaya hasil panen kita ini yang berlebih bisa dimakan beramai-ramai sesama penduduk kampung kita ini.
1: Setuju aku, nak. Nanti kan kita buat pesta dengan hidangan yang enak-enak. Terus kita undang juga kampung sebelah untuk hadir. Cemana? Cocok kamu rasa?
0: Cocok kali pun. Nanti biar kusuruhlah istriku sama anakku yang masak. Iya, nak. Nanti kumomokanlah ke seluruh warga supaya upacara adat ini segera dilaksanakan.
1: Oh ya, mantap. Aku pun kukabarin nanti warga yang lain, nak. Gelah mis benakin meh.
0: Oe, nak, oe.
1: Ola kakari lakataken mu, nak.
0: Tenang kok, nak. Kuatakan nge.
1: Merandal adibage, nak. Engko melit siti pelupam.
0: Lang ya, nak. Tenang saja kok. Ku inginnya sekali.
1: Oh ya, adibage kin payo.
2: Pada hari pelaksanaan upacara adat tersebut, Desa Kawar tampak ramai dan semarak. Para penduduknya mengenakan pakaian yang berwarna-warni serta perhiasan yang indah. Kaum perempuan sedang sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama dalam upacara tersebut. Pelaksanaan upacara juga dimeriahkan dengan pergelaran gendang, guro, goro, aron, atau musik khas masyarakat Karo.

0: taruh sana. Besar kali perihal sandu itu. Hebat kalah kamu sekarang ya. Udah makmur kali kamu kulihat.
1: Iya, puji Tuhan lah nak. Baik kali Tuhan itu sama kita. Tahun ini kan hasil panen kita melimpah ruah nak. Jadi patut bersyukurlah kita nak.
0: Iya nak. Mudah-mudahan kayak gini terus ya nak. Biar bisa aku beli lembu sama babi. Terus aku pelihara. Kan makin banyak uangku. Bisa lah kita pesta besar nak. Aduh.
1: Iya nak. Banyak-banyak aja lah kamu berdoa.

0: Pesta yang hanya dilaksanakan setahun sekali itu, seluruh penduduk hadir dalam pesta tersebut, kecuali nenek tua renta yang sedang menderita sakit lumpuh. Tidak ketinggalan pula, anak, menantu, maupun cucunya turut hadir dalam upacara tersebut. Tinggallah nenek tua itu seorang diri terbaring di atas pembaringan.
1: Nende, kami pergi dulu ya ke pesta upacara adat itu. Baik-baik Nende di rumah.
2: Iya Nende, kami pergi dulu ya. Nanti cepatnya kami pulang. Naku, bilang permisi dulu sama Nini nih.
3: Nini, kami pergi dulu ya ke pesta. Nanti kami makan banyak di pesta lo Nini.
4: Iya nih, nanti kami makan daging di sana. Ada daging lembu, daging ayam, daging babi pun ada.
5: Oh Jawi, ingin kali lah aku datang ke pesta itu. Tapi cek mana lah aku buat, gak kuat lagi aku. Jangankan jalan, berdiri pun aku tak sanggup Jawi.
2: Gak apa-apa deh, nanti kami akan bawakan pun makanan untukmu. Istirahat aja lah dulu di rumah.
1: Iya Nande, nanti kami bawa makanan untukmu. Jangan bersedih Nande.
3: Iya nih, jangan sedih. Nanti kami bawakan daging yang banyak untuk Nini.

0: Keadaan demikian, ia hanya bisa membayangkan betapa meriahnya suasana pesta itu. Jika terdengar sayup-sayup suara gendang, guro-guro Aron didendangkan, teringatlah ketika ia masih remaja. Pada pesta gendang guro-guro Aron itu, remaja, laki-laki dan perempuan menari berpasang-pasangan. Alangkah bahagianya saat seperti itu. Namun semua itu hanya tinggal kenangan di masa muda si nenek. Kini, tinggallah siksaan dan penderitaan yang dialami di usia senjanya. Ia menderita seorang diri dengan kesepian. Tak seorang pun yang ingin mengajaknya berbicara.
1: Nak Bu, mari Min. Ada mau ku bilang. Nakku, oh nakku, mari Min. Bentar, ada mau ku ceritakan.
2: Apa Kin Mak? Aku lagi sibuk lah. Lagi nyuci piring aku ini. Banyak kali piring kita ini, tengoklah.
1: Mari Min, nakku, menantuku, cucuku, mana kalian? Sini Min.
0: Tak ada satupun yang menyahut. Dia sangat sedih. Tak ada yang mau berbicara kepadanya. Hanya derayan air mata yang menemani untuk menghilangkan bebannya. Ia seakan-akan merasa seperti sampah yang tak berguna. Semua orang tidak ada lagi yang peduli kepadanya, termasuk anak, menantu, serta cucu-cucunya.
1: Oh nakku, di mana kalian ini? Sini Min, ada yang mau ku bilang. Nakku, menantuku, cucuku, di mana ya kalian semua? Kok enggak ada kalian yang dengarkan aku?
3: Mak, kenapa Nini tuh? Kok lalap kali dia manggil-manggil?
1: Oh Ucok, sini Min, cucuku, ada yang mau ku bilang, mari.
3: Aku lagi belajar lah Nini, banyak kali PR ku ini, tengok nih.
1: Mari Min Ucok, ada mau ku bilang.
3: Ish, banyak kali PR ku loh. Nini ini pun lalap manggil-manggil.

0: Ketika saat makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Di sana tersedia daging panggang lembu, kambing, babi, dan ayam yang masih hangat. Suasana yang sejuk membuat mereka bertambah lahap dalam menikmati berbagai hidangan tersebut. Di tengah-tengah lahapnya mereka makan, sekali-kali terdengar tawa karena di antara mereka ada saja yang membuat lelucon.
1: Enak, ambilkanlah dulu nasiku, belum ada ku dapat.
2: Oh, bentar ya nak.
1: Iya nak, sama daging sama sayurnya juga enak. Jangan lupa kau, dagingnya banyak buat, biar nanti kalau sisa ku kasih sama babi atau ayam ternakku, kan kenyang dia.
2: Oh ya nak, sabar Siti engkau.
1: Ih, aku udah lapar kali Nina, gak bisa lagi sabar, cepatkan sedikit ya.
2: Oh ya nak, banyak pun ku bikin ini ya, biar kenyang kau sama babimu sama ayammu juga. Ini nah, sampai penuh kali pun ku bikin piringmu kuat. Semana, udah cukup?
1: Udah nak, udah cukup kali pun. Makasih nak Ros, kampun buat juga piring dulu. Banyak juga buat, biar gak cuma kamu aja yang kenyang, sama peliharaan dulu pun kenyang.
2: Iya ya nak weh, mister tah kalak karo ini, rangap kerina.
1: Iya nak, sama peliharaannya juga pun, kalau bisa kenyang juga ya kan ya.
2: Iya nak, cepat-cepat kamu makan nak weh, habis itu ambil semua sisa nasi orang itu untuk peliharaan di tadi.
1: Iya nak weh, nanti dijualkan pula orang itu ngambilkan.
2: Iya nak we, makanya cepat-cepat kamu makan.
1: Iya nak we, tenang, kamu ambilkan nanti semua.
2: Mantap ya nak, mantap.
1: Enak, enaknya kamu rasa hidangan kita semua ini?
2: Oh enak kali pun nak, belum pernah kurasakan makanan seenak ini nak. Makanya peliharaanku pun makan.
1: Hahaha. Iya nak, aku pun mantap juga kurasa ini. Punya aku bawa ke sini peliharaanku tadi ya.
2: Iyalah nak, bahaya nanti.
1: Kenapa pula bahaya nak?
2: Iyalah, nanti berainya pula piringmu itu, kan ngeri.
1: Gak apa-apa lah nak, kan makin enak.
2: Yoh, kau aja lah nak, aku gak mau aku.
1: Bercandanya nak.
2: Iya nak, kenyang kau makan, biar makin makmur badanmu.
1: Oh enak, kamu juga ya nak.
2: Oh enak.

0: Mereka lupa diri, termasuk anak dan menantu si nenek itu. Mereka benar-benar lupa ibu mereka yang sedang terbaring lemas sendirian di rumah. Sementara itu, si nenek sudah merasa sangat lapar, karena sejak pagi belum ada sedikit pun makanan yang mengisi perutnya. Kini, ia sangat mengharapkan anak ataupun menantunya ingat dan segera mengantarkan makanan. Namun setelah ditunggu-tunggu, tak seorang pun yang datang.
1: Aduh, perutku rasanya melilit-lilit. Tapi kenapa sampai saat ini anak-anakku tidak mengantarkan makanan untukku?
0: Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mencoba mencari makanan di dapur. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya, sang anak sengaja tidak memasak pada hari itu, karena di tempat upacara tersedia banyak makanan. Akhirnya, si nenek tua terpaksa beringsut-ingsut kembali ke pembaringan. Ia sangat kecewa. Tak terasa, air matanya keluar dari kedua kelopak matanya. Ibu tua itu menangisi nasib yang malang.
1: Ya Tuhan, anak cucuku benar-benar tega membiarkan aku menderita.

0: Beberapa saat kemudian, pesta makan-makan dalam upacara itu telah usai. Rupanya sang anak baru teringat pada ibunya di rumah. Ia kemudian segera menghampiri istrinya.
1: Istriku, apa sudah kau antarkan makanan untuk ibu?
2: Belumlah suamiku.
1: Kalau begitu, tolong bungkuskan makanan. Lalu suruh anak kita mengantarkannya pulang.
2: Baiklah suamiku, baiklah.
0: Wanita itu pun segera membungkus makanan lalu menyuruh anaknya.
2: Nakku, antarkan dulu nasi ini ke rumah.
3: Iya, Mak.

0: Sesampainya di rumah, anak itu segera menyerahkan makanan itu kepada neneknya, lalu berlari kembali ke pesta upacara. Alangkah senangnya hati sang nenek. Pada saat lapar seperti itu, tiba-tiba ada yang membawakan makanan. Dengan perasaan gembira, sang nenek pun segera membuka bungkusan itu. Namun betapa kecewanya dia. Ternyata isi bungkus itu hanyalah sisa-sisa makanan dan tinggal beberapa potong tulang sapi serta kambing yang hampir habis dagingnya.
1: Nini, ini nasi tadi kubawakan untuk Nini. Nini lapar kan?
2: Iya cucuku, aku lapar sekali. Dari tadi tidak ada sedikit pun makanan yang masuk ke mulutku ini.
1: Ya udah, ini makanlah. Aku mau balik lagi ke pesta tadi. Kalau mau minum, ini ya Nini.
2: Iya cucuku, makasih ya.
1: Iya nih, pergi dulu aku ya. Dah.
0: Setelah itu, nenek pun membuka makanan yang dibawakan cucunya. Setelah dibuka, kecewalah dia.
2: Ya Tuhan, apakah mereka sudah menganggapku seperti binatang? Kenapa mereka memberiku sisa-sisa makanan dan tulang-tulang?

0: Sebetulnya bungkusan itu berisi daging panggang yang masih utuh. Namun, di tengah perjalanan, si cucu telah memakan sebagian isi bungkusan itu, sehingga yang tersisa hanyalah tulang belulang. Si nenek tua yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, mengira anak dan menantunya telah tega melakukan hal itu. Maka dengan perlakuan itu, ia merasa sangat sedih dan terhina. Air matanya pun tak terbendung lagi. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anak dan menantunya itu.
1: Ya Tuhan, mereka telah berbuat durhaka kepadaku. Berilah mereka pelajaran.

Perempuan tua itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baru saja kalimat itu lepas dari mulut si nenek tua, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Langit pun menjadi mendung, guntur menggelegar bagai memecah langit. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Seluruh penduduk yang semula bersuka cita, tiba-tiba menjadi panik. Suara jerit, tangis, meminta tolong pun terdengar dari mana-mana. Namun mereka sudah tidak bisa menghindar dari keganasan alam yang sungguh mengerikan tersebut. Dalam sekejap, desa Kawar yang subur dan makmur tiba-tiba tenggelam. Tak seorang pun penduduknya yang selamat dalam peristiwa tersebut. Beberapa hari kemudian, desa itu berubah menjadi sebuah kawah besar yang digenangi oleh air. Oleh masyarakat setempat, kawah itu diberi nama Laut Kawar.

Demikian cerita tentang asal mula lauk kawar dari daerah Tanah Karo, Sumatera Utara. Cerita di atas termasuk cerita rakyat teladan yang mengandung pesan-pesan moral. Sedikitnya ada 3 pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut, yaitu pandai mensyukuri nikmat, menjauhi sifat durhaka kepada orang tua, dan

0: Keindahan wisata serta ragam dan adat budaya di Sumatera Utara. Hadir obrolan apresiasi budaya Sumatera Utara setiap hari mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali selamat malam untuk abang dan kakak di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan hari ini untuk apresiasi budaya Sumatera Utara kita hadirkan ya. Saya Kiki untuk Anda menemani di edisi siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 ya. Kalau tadi ada Marlon Matius Simanjuntak, nah giliran saya ini hingga pukul 12 malam ya, untuk Anda yang tentunya sudah bergabung dari pagi, siang hingga malam ini ya abang dan kakak. Hari ini kita akan hadirkan informasi serta budaya Sibolga dan Tapteng ya, hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan lagu-lagu dan juga informasi budaya di dalamnya ya. Yang juga ingin bergabung boleh silakan di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811644248. Setelah lagu yang kita hadirkan untuk Anda, saya akan menyapa kembali Anda di acara apresiasi budaya Sumatera Utara.

0: pacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

0: Ahoy di sana, kayak Bang Dekan di malam hari ini saya tidak sendiri nih ya. Ada pendengar setia kita. Pak, tetangga kita juga nih Pak Abdullah. Ada Pak Abdullah ya di malam hari ini. Pak Abdullah boleh bisa kita berbincang ya kan di malam hari ini. Terus juga ada Marlon yang masih betah ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Baik. Dan tentunya Bang Dan Reka yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0818463115 ya, mengenai budaya yang kita hadirkan di Sabtu malam ini ya. Baik, kita sapa dulu nih Pak Abdullah. Selamat malam nih Pak Abdullah.
1: Selamat malam.
0: Selamat datang di Studio Pro 4 ya.
1: Iya, di studio rumah sendiri nih.
0: Rumah sendiri ya?
1: Iya, rumah sendiri.
0: Karena sudah merasa Pro 4 ini bagian dari kebiasaan atau apa namanya rutinitas Pak Abdullah ya ketika mendengarkan ya.
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat ya Pak Abdullah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini surprise ya, sudah lama juga ya kita hanya bisa bertemu di lain telepon gitu ya kan. Yeah. Nah, hari ini kita ngobrolin tentang budaya Tateng Sibolga. Tadi ada masukan dari Pak Abdullah bahwa yang apa namanya yang memandu acara kelokalan ini harusnya dari lokal sendiri, benar kan tadi?
1: Benar.
0: Sebenarnya di acara ini juga sudah lama ada nih Pak Abdullah, ada OG Ade atau OG Ashari ya. Tapi kan tentu ya itu tadi dinamika para pengisi ini kan juga mempunyai kesibukan gitu. Jadi akhirnya Pak Abdullah lah di sini menggantikan ya.
1: Iya, nah bisa saya bahasa Tapteng nih kan.
0: Iya.
1: Bahasa Sibolga Tapteng saya gak paham.
0: Langsung ditembak, ya. Harus bisa kesini. Tapi, kalau menurut Pak Abdullah sendiri, ya kan, eksistensi orang Sibolga atau Tapteng di Medan sendiri kelihatan gak sih? Atau Pak Abdullah juga merasa bahwa ini harus ada apa namanya pembaharuan mengenai yang ada format acara di Pro 4.
1: Iya, sebenarnya kalau suku-suku yang ada di Sumatera Utara ini mereka dari daerahnya atau dari kampungnya itu berpindah ke kota.
0: Mm-hmm.
1: Dan di kota itu sudah membentuk komunitas sendiri.
0: Artinya ada persatuannya.
1: Ada ya? Persatuannya. Okay. Jadi Tapsel ada, kemudian Batak Toba juga ada, kemudian Sibolga juga ada. Nah, ini rutinitas mereka itu memang hanya mesti di kalangan mereka-mereka sendiri.
0: Tertentu gitu ya.
1: Jadi apakah berbentuk serikat kemalangan, macam arisan gitu kan. Kemudian ada nanti ulang tahun satu marga gitu kan. Jadi memang saya berpikir supaya acara di Pro 4 ini agak sedikit menarik.
0: Iya.
1: Pada acara Sibolga Tapteng itu maunya yang membawa acara itu ya kalau orang Sibolga Tapteng.
0: Nah,
1: pengantarnya dengan bahasa seperti
0: bahasa daerah ya.
1: Bahasa daerah seperti Bang Oge itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu kan bisa mengundang orang-orang Sibolga Tapteng yang ada di Kota Medan ini untuk ikut bergabung ke RRI. Jadi menambah jumlah pendengar gitu.
0: Mungkin kalau pendengar yang melalui RRI digital ada. Yang dari Sibolga kan bisa langsung mendengarkan tuh ya kan melalui aplikasi. Nah, tadi kata Pak Abdullah kan enaknya tuh bagusnya. Yeah. Bagusnya itu dari masyarakatnya sendiri gitu, misalnya yang dari hari Senin ada Mandailing, ada narasumbernya begitu ya.
1: Yeah.
0: Cuman masalahnya nih Pak Abdullah tidak semudah apa yang kita pikirkan di Pro 4 ini gitu.
1: Makanya saya pikir Pro 4 itu juga harus membuka wacana bahwa bekerja sama dengan misalnya perguruan tinggi sastra lah, fakultas sastra gitu ya.
0: Fakultas ilmu budaya.
1: Ilmu budaya, kemudian sama yang di Jalan Perintis Kemerdekaan itu gedung budaya itu kan.
0: Oh iya, Dinas Kebudayaan.
1: Dinas Kebudayaan. Jadi bahwa
0: Jalan Mawar ada Perkala.
1: Ada Perkala.
0: Iya.
1: Jadi RRI itu menyajikan satu, menjual program lah. Ya, menjual program bahwa acara malam ini misalnya suku ini, malam ini suku ini, malam ini suku ini. Nah, untuk mengisi acara itu, nah mereka yang memikirkan.
0: Oke.
1: Okay. Siapa yang datang kemari dan yeah. mengenai salary-nya itu mereka juga yang memikirkan.
0: Sponsor gitu ya, sponsor. Untuk lebih semangat ya.
1: Jadi nah. tunggu. RRI itu cuman memberi ruang dan waktu.
0: Tempat.
1: Jadi, tempat. Jadi acara ini jam sekian sampai jam sekian setiap malam Selasa, setiap yeah. malam Kamis gitu.
0: Iya, yeah, betul. Nah, apa yang diusulkan oleh Pak Abdullah itu sebenarnya pernah berjalan. Ya kan? Tapi yang namanya kontinuitas ini susah gitu. Ya kan? Yeah. Ketika misalnya acara itu sudah berjalan, rupanya melempem lagi. Tapi tidak ada apa namanya evaluasi begitu. Ini yang membuat kita tuh harus ya ekstra lagi untuk bisa mengkonsep lagi sebenarnya itu.
1: Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang mereka-mereka ini si bakal pembawa acara itu,
0: yeah.
1: mereka bukan penyiar, mereka ini hanya selingan, iseng. Jadi kapan ada waktu datang, yeah. gak ada waktu gak datang. Ya, yeah. akhirnya kita yang menggantikan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya yang marat-marit gitu.
0: Nah, tapi pada intinya nih Pak Abdullah, kalau sekarang itu kan apa yang kita suguhkan itu tidak mesti harus visual ada ketika misalnya narasumbernya hadir di sini.
1: Yeah.
0: Sebenarnya banyak apa yang kita lakukan, misal by phone,
1: ya
0: kan? Nah, kita juga bisa mengundang narasumber selain ke studio juga melalui telepon. Sebenarnya itu bisa banget gitu, bisa banget gitu. Cuman masalahnya mungkin ya, karena banyak faktor nih Pak Abdullah ya. Ada yang memang, aduh, jauh kali juga misalnya harus dari mana Pajak Melati misalnya malam-malam. Ya kan siaran gitu itu yang itu yang konvensionalnya yang langsung datang kemari. Nah, ini yang membuat acara ini berjalan, iya, tapi masih segelintir aja yang memang eksis gitu, yang masih mempunyai idealisme untuk hadir di studio itu ada. Macam ya Dato' Yan Juna. Nah, itu juga alhamdulillah sih masih survive dengan apa namanya menghadirkan narasumber gitu kan, menghadirkan narasumber yang tentunya menggebrak medan ini dengan kemelayuannya. Tapi kan kita tidak bisa diam di satu titik aja gitu, karena kan Sumatera Utara ini atau Medan ini banyak ragam budaya, ya kan, dan adat yang bisa kita suguhkan, apalagi dari pusat yang memang daftar acara siaran yang berlaku. Ini untuk acara apresiasi budaya lokal itu kita siapkan dari jam 8 malam ini, ya kan, sampai dengan malam, sebenarnya sampai ujung malam itu lokal, gitu format format bakunya, gitu. Makanya kita sediakan juga di jam 20 hingga pukul 21.30 gitu ya. Pak Abdullah.
1: Ya, jadi kan kita mengundang mereka-mereka ini suku-suku yang ada di Sumatera Utara itu jangan di waktu malam. Nah, kalaupun mau misalnya mau ngambil rekaman suara atau langsung orangnya datang ke studio,
0: ya,
1: itu sebaiknya dilakukan pada siang hari karena malam ini mereka takut dengan kerawanan daerah ini kan. Sekarang musim macam-macam lah.
0: Oh, okay.
1: Jadi dia takut. Sehingga dia mau datang tapi resikonya tinggi gitu kan. Gak datang tapi nanti suku budayanya tidak berkembang gitu.
0: Terekspos,
1: kan. Nah,
0: ya?
1: Jadi kalau tergantung kepada suku budayanya, kalau mau suku kita ini merasa dibesarkan oleh RRI, ayo kita bantu, kita isi acara yang disiapkan oleh RRI.
0: Jadi mungkin saat ini Anda atau Abang dan Kakak yang baru saja bergabung gitu ya kan. Ini acara lokal untuk etnis atau suku di Sumatera Utara ini apa aja gitu ya kan, atau hari apa aja. Sebenarnya ini dari hari Senin sampai hari Minggu itu kita menyediakan space atau tempat untuk pada para seniman misalnya ataupun yang bergerak di bidang budaya. Nah, di hari Senin ada Mandailing ya kan, atau Tapanuli Selatan lah di situ. Selasa ada etnis Karo. Rabu ada Batak Toba, ya kan. Kamis ada etnis Pakpak, begitu. Terus ada Jumat Melayu, ya. Sabtu, nah seperti sekarang ini Sibolga, Tapang Sibolga, ya. Dan hari Minggu ada Nias. Nah, terus juga ada Simalungun di hari Senin jam 7 malam. Itu juga sudah kita sediakan. Dan pernah juga yang namanya para pengisi ini sempat konsis gitu di beberapa lama waktu di tahun-tahun lalu. Saya sendiri, aduh kenapa ya di tahun 2026 ini, agak down lagi ke bawah gitu. Yeah. Nah ini saya pikir, aduh apa yang harus kita lakukan gitu sih.
1: Apa mungkin mereka itu sudah kekurangan narasumber. Jadi misalnya orang-orang yang mengetahui tentang sejarah daripada salah satu kesukuan itu sudah mulai banyak yang kurang paham, sehingga udah agak enggan lah kalau datang ke radio ini untuk menceritakan bagaimana budaya-budaya yang ada.
0: Oh, kalau saya pikir sih kalau pendengar kita masih banyak, ya kan? Pendengar kita itu ada yang nggak kelihatan tapi pendengar aktif, pendengar pasif ya. Artinya pendengar radio itu masih ada sih, tinggal pengemasan dari kitanya yang harus bisa menjangkau nih istilahnya sumber-sumber yang memang berpotensi. Misalnya tadi ada organisasi-organisasi atau paguyuban-paguyuban. Kita jangan menunggu kedatangan mereka, justru kita tuh harus menjemput. Itu masukannya sih ya. Tapi kan tidak segampang apa yang kita ucapkan gitu. Harus ada planning yang memang dipersiapkan ya. Baik Abang dan Eka, di malam hari ini obrolan kita walaupun tentang Tabtang Siboga ya, nanti kita akan hadirkan informasi budayanya. Mungkin saya sedikit bercerita pernah kesana walaupun satu hari. Kalau 4 bulan mungkin sering ya.
1: Sering.
0: Nanti sehabis lagu yang kita hadirkan ya, kita akan kembali untuk Anda di acara obrolan budaya Tabtang Siboga untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

21 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya, di malam hari ini. Jime-jime ya, mungkin orang Sibolga Tapung bisa menceritakan ya. Atau selamat malam nih untuk pendengar kita yang ada di Sibolga. Ada Tengku ya, kangen juga dengan suaranya Tengku. Adek Tengku kemana nih, udah besar kayaknya ya. Udah dewasa gitu Abang dan Kak. Baik, kita hadirkan informasi di malam hari ini. Saya langsung dari rri.co.id. Sibolga ya, ada alat musik tiup khas dari tradisional Sibolga dan Tapanuli Tengah yang disebut dengan singkadu. Tuh ya, singkadu Abang dan Kak ya. Jadi singkadu ini dikenal sebagai simbol penting dalam upacara adat serta pertunjukan seni budaya. Nah, dalam pertunjukan Sikambang, singkadu kerap menjadi instrumen utama pengiring syair dan tarian khas pesisir ya. Jadi singkadu ini sebagai jiwa pertunjukan adat. Ini dikatakan Amar Rekan Sikumbang, seorang pemain alat musik singkadu di Sibolga ya. Pada saat wawancara bersama RRI di tanggal 14 Mei lalu ya. Dan menurut Amar, singkadu tidak hanya menghasilkan suara yang khas, tetapi juga menyimpan nilai-nilai spiritual masyarakat pesisir Abang dan Kak. Jadi singkadu ini tidak bisa dimainkan sembarangan dan tentunya memiliki aturan ya, memiliki nuansa yang harus dipahami. Nah, dalam kesenian Sikambang, singkadu ini dipadukan dengan alat musik lain seperti biola sebagai pembawa melodi, terus juga ada carano yang menentukan tempo. Meski sederhana, paduan ini menciptakan suasana yang kuat dan emosional ya Abang dan Kak. Seperti Anda dengar, musik instrumen yang kita hadirkan ya, ini adalah merupakan salah satu suguhan musik instrumen dari Sikambang ya Abang dan Kak. Dan karena itu Amar juga berharap pemerintah daerah, masyarakat dan juga komunitas seni harus lebih serius mendukung pelestarian singkadu agar generasi muda berminat dan tentunya mengenalkan serta melestarikan warisan budaya yang tentunya harus digaungkan ya ke seluruh Nusantara, agar juga alat musik ataupun yang unik dari Sibolga dan Kabupaten Tapteng akan dikenal ya oleh masyarakat luas ya. Begitu Bang Dara Kak. Tadi ada Pak Abdullah ya yang bertandang ke Perompak. Terima kasih Pak Abdullah ya. Mungkin di perjalanan ya, dan yang sedang mendengarkan Bu Nur Hayati. Tenang ya Bu Nur Hayati, pasti Pak Abdullah kembali ke rumah ya. Dan yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428. Kira-kira yang unik lagi dari Sibolga apa sih? Tadi ada Taraga yang menceritakan tentang Pagang Pacak, makanan khas dari Sibolga. Ada Trimedan, walaupun Trimedan ini banyak dari yang aslinya dari Sibolga ya Bang Nadaka. Terus juga makanan lain yang bisa Anda dapatkan ketika Anda jalan-jalan ya, ataupun healing di kota Sibolga. Nah, itu tentunya menyisakan hal yang unik ya, yang bisa kita ingat sepanjang masa ya Bang Nadaka. Baik, selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

Iya, dari Amor Manalu ya, Panjaring Salam Abang Dadaka. Ada yang bingung termasuk saya juga ya, kalau bahasa Tapang Sibolga ini kok mirip-mirip dengan Minang ya. Bahkan ada yang menyangka bahwa lagu-lagunya Tapang juga berbahasa Minang ya. Padahal dari logat ya dan dialek mungkin memiliki perbedaan ya, walaupun dari penggunaan bahasa ada yang sama ya Bang Dadaka, karena mungkin di pesisir ini karena berbatasan juga ya, tidak jauh dengan Kota Padang ya. Kalau lihat dari sejarahnya juga banyak pendatang termasuk dari Minang yang ada di Tapang Sibolga ya, yang tentu membawa pengaruh ya Bang Dadaka, baik itu makanan entah itu bahasanya ya, yang membuat keragaman yang ada di Tapang dan Sibolga ya Bang Dadaka. Walaupun secara lokal ya, ada juga yang tidak sama, semisal baju adatnya yang berbeda ya, yang tentunya memiliki filosofi yang mendalam bagi para pemakainya, terutama masyarakat Sibolga dan Tapang ya Bang Dadaka. Baik, di malam hari ini masih kami lansir dari rri.co.id ya. Kalau tadi ada singkudu ya, alat musik yang ada di Tapang Sibolga ya Abang Dadaka. Berikutnya, nah ini memang udah lama beritanya ya, mengenai pemerintah Tapang ya, yang mengukuhkan 20 orang remaja putra-putri sebagai duta budaya daerah 2026 ya. Pengukuhan ini dilakukan pada acara Grand Final pemilihan putra-putri kebudayaan Tapang pada Selasa 12 Mei lalu di aula kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tapanuli Tengah ya. Puluhan remaja yang dinobatkan sebagai duta budaya dengan beragam kategori dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan panjang oleh panitia. Jadi kategorinya ada kategori kebudayaan ya, putra kebudayaan, putra putri kebudayaan Tapanuli Tengah, terus juga putra putri warisan budaya tak benda Tapanuli Tengah ya. Ada putra putri cagar budaya Tapanuli Tengah, terus juga putra dan putri seni dan tradisi Tapanuli Tengah, serta putra putri sastra dan sejarah Tapanuli Tengah ya Bang Dadaka. Ada juga kategori lain yaitu putra putri ekosistem kebudayaan Tapanuli Tengah, putra putri kebudayaan intelijensia, putra putri kebudayaan grand model, putra putri kebudayaan favorit Tapanuli Tengah, dan putra putri kebudayaan berbakat Tapanuli. Wah, ini keren ya. Semoga selain tahun ini, di tahun-tahun mendatang juga melahirkan generasi yang memang berpotensi untuk juga supaya bisa lebih eksis lagi mengenai Tapang dan juga Sibolga ya, melalui kegiatan-kegiatan dari para putra-putri yang mewakili daerahnya ya, Bang Dadaka bisa bereksis lagi di kancah nasional untuk mempromosikan ya potensi daerah agar tidak terpinggirkan oleh budaya asing. Begitu ya, ini sesuai dengan yang disampaikan ya oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi, yang berharap ya para duta budaya ini mampu menjadi tameng dan sekaligus penggerak melestari budaya di era digital. Selamat ya. Mungkin ini masih baru-baru ya, baru satu bulan berkiprah, mudah-mudahan bisa mendongkrak ya bagaimana geliat pariwisata di sana. Karena memang aduh, Tapang ini indah banget ya. Saya pernah ke Pantai Pandan walaupun sekali, tadi mau bercerita sama Pak Abdullah tapi keburu pulang. Pak Abdullah ya, mudah-mudahan bisa hadir kembali di studio ya, bercerita tentang pengalaman beliau yang tentunya sudah barawiri di seluruh penjuru tanah air ya. Kita harus banyak berguru nih. Baik, selamat mendengarkan untuk Anda di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Matiin mesin air tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Barat. Hari ini kita harus rehat dulu sejenak ya dengan sungguhan lagu-lagu khas Perempat selama 30 menit tanpa suara saya. Penyanyinya aja, begitu Bang Nenekan, selama lebih kurang 30 menit ya. Kita mengajak Anda kembali untuk berinteraksi di malam ini pukul 22 ya. Sampai dengan selesai untuk disapa malam Perempat dengan menghadirkan tema-tema yang ringan khas dari Perempat dan juga request lagu ya untuk Anda. Selamat mendengarkan Perempat FM, suara budaya Nusantara. Antara

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Hai hai hai, kembali sapa malam untuk Anda di malam hari ini ya. Saya Kiki menyapa Anda melalui acara ini, mudah-mudahan bisa menghibur Anda di malam hari ini yang penuh dengan ya rutinitas di pagi. Kita rileks-rilekskan saja di malam ini ya. 0618463115, SMS dan WhatsApp 0811144248 ya. Maksudnya sapa malam perempat suara budaya Nusantara gitu ya. Nanti kita request lagunya untuk Anda. Halo, selamat malam perempat.
1: Malam, assalamualaikum Bang Kiki, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kamu Cynthia.
1: Cynthia,
0: Cynthia, kemana ya kamu? Cynthia, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, gimana kabar Bang Kiki?
0: Alhamdulillah baik, Cynthia.
1: Cuman nih, Pak, saya agak payah jalurnya oleh anak Bang Kiki.
0: Kenapa rupanya?
1: Agak payah, nah, banyak naik di sini.
0: Ini duluan bisa naik ya?
1: Iya, aman kan?
0: Ya udahlah. Apa yang pernah menjadi keberuntungan kamu misalnya? Pernah dapat arisan atau apa gitu?
1: Oh, ini tuh sampai ini bebas.
0: Apa aja keberuntungan yang membuat kamu bahagia diantaranya apa?
1: Bahagia kita kan dapat dulu sekolah dulu langsung dapat nilai tinggi.
0: Oh, nilai tinggi. Itu karena belajar ya?
1: Iya, waktu masih sekolah SMA dulu.
0: Oke. Okay. Baik. Berarti kalau tidak belajar?
1: Ya, dapat nilai rendah.
0: Aduh, jangan gitu deh, karena saya juga belajarnya biasa aja.
1: Iya.
0: Ya udah, Cynthia lagunya apa nih?
1: Aku mencak coba dari keroncong.
0: Keroncong, judulnya?
1: Judulnya itu apa tuh? Apa tuh judulnya tuh ya? Yang jiwa yang bersedih.
0: Hmm?
1: Jiwa yang bersedih.
0: Jiwa yang bersedih. Oke, kirim iya. Salam silakan.
1: Salam buat ayang kat Cynthia, Pak Nga, buat yang berasa juga, buat Bang Arman, Sibuan, buatnya Musumi, buatnya, apa lagi ya? Buatnya itu, buatnya Dalege, buatnya Usriati, buatnya. Buatnya Prasya, buatnya Dea, Rudi, buatnya Bupat dan Sembada, buatnya semua-semua itu lah ya.
0: Semuanya.
1: Itu saya. Buatnya Bang Kiki, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Cynthia di belakangnya. Cynthia, selamat malam, sapa malam perempat.
2: Selamat malam, sapa malam.
0: Suara budaya.
2: Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara budaya.
2: Baru dapat awak naik. Enggak pernah orang enggak bisa naik.
0: Perempat, suara budaya.
2: Suara budaya Nusantara.
0: Nah, Bu Ratni ya, gimana kabarnya Bu Ratni?
2: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus Mas Kiki.
0: Pernah nggak mendapatkan sesuatu yang nggak nyangka? Ternyata saya beruntung gitu.
2: Apanya?
0: Pernah nggak sesuatu dalam hidup gitu ya kan? Mendapatkan keberuntungan misalnya entah itu nemu uang atau dapat arisan. Atau kalau arisan sih sebenarnya ya kita nggak untung-untung juga ya kan, karena kita harus bayar. Tapi intinya yang membahagiakan Bu Ratni, pernah nggak sih menemukan sesuatu yang aku lagi beruntung nih gitu?
2: Bahagia lah anak-anak.
0: Oh, mendapatkan anak-anak.
2: Ingat sama orang tuanya, itu membahagiakan.
0: Oh, itu yang membuat bahagia Bu Ratni ya?
2: Iya.
0: Oke deh Bu Ratni.
2: Ingat ya selalu sama orang tuanya.
0: Iya, dan juga bersama para pendengar perempat ya?
2: Iya.
0: Oke, baiklah.
2: Perempat yang setia semuanya.
0: Iya, lagunya apa nih? Silakan.
2: Nah, kalau ada, ini kepingin dengar lagu ini, Revo Ramon, Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidup?
2: Iya, Mutiara Hidupku.
0: Lagu dangdut ya?
2: Revo Ramon yang nyanyi.
0: Revo Ramon ya, baiklah nanti kita carikan ya.
2: Iya.
0: Itu lagu Melayu, Melayu atau dangdut sih?
2: Melayu kayaknya itu ya.
0: Mutiara
2: Revo Ramon.
0: Oke deh.
2: Dangdut apa? Melayu tuh.
0: Kalau Mutiara Hidupku yang versinya original sih Roma Irama.
2: Oh, Revo Ramon ini.
0: Indahnya bulan gitu.
2: Engkaulah sayang mutiara hidupku, gitu lagunya.
0: Iya,
2: enak.
0: Itu lagu dangdut. Gak
2: lagu
0: apa-apa.
2: Dangdut ya?
0: Dari versi aslinya aja ya.
2: Boleh lah.
0: Kirim salam lagi silakan. Apa? Dari Roma Irama.
2: Boleh lah.
0: Ya.
2: Gak lama pun gak dengan suara Roma.
0: Ini ada Kiki Irama nih di sini. Mau saya yang nyanyi?
2: Kalau enggak Mas Kiki aja yang nyanyi.
0: Waduh, langsung ya.
2: Kiki pun suaranya mantap kali lah.
0: Baiklah, untuk Bu Ratni lah, apa yang enggak sih? Kirim salamnya boleh, silakan.
2: Number 2 ya, Wak ya. Adi number 1 si Cynthia kan? Mas Kiki.
0: Iya, lanjut lanjut.
2: Ya, awak nomor 2 nanti ya. Tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Makasih Mas Kiki. Saya selalu lancar-lancar reginya keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bu Ratni ada siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam Purampat, Buraya Sumatera Utara, Mas Kiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok agak mendengung ya? Ini ada Mas Bambang ya?
3: Iya.
0: Oh, lagi di mana rupanya nih?
3: Ya.
0: Nah, ini baru suaranya clear nih, suaranya jelas. Oke, Mas Bambang di Binjai.
3: Iya, siap, Ki.
0: Oke. Mau menimpali tema atau langsung request nih?
3: Temanya apa, Mas?
0: Temanya tentang sesuatu yang pernah menjadi keberuntungan. Misalnya, aduh aku beruntung banget nih dapat apa namanya hadiah misalnya gitu. Pernah gak?
3: Lotre, dapat malotre.
0: Oh, lotre. Lotre dapat uang atau gimana?
3: Gak lah, aku gak pernah dapat keberuntungan gitu, Ki.
0: Oh, gak pernah ya?
3: Nah, aku cuma cari sendiri aja loh. Yeah. Cari sendiri, olah sendiri. Oh, nanti keberuntungan nanti tanggal 2 nanti baru keberuntungan.
0: Apa itu, gajian?
3: Enggak lah, aku dapat proyek lo di Desa Serdang.
0: Wah, Masya Allah.
3: Amin lah, mudah-mudahan lagi ya kan.
0: Iya dong, harus tetap semangat. Oke deh Mas Bambang, apa lagunya nih, kita puterin lagunya ya.
3: Lagunya ini aja.
0: Apaan tuh?
3: Kalau kukeroncong, Mas.
0: Boleh, lagunya judulnya?
3: Judulnya Sapu Lidi ya.
0: Sapu Lidi, oh Sapu Lidi. Oke, kita carikan ya.
3: Salamnya ya.
0: Sile, sile.
3: Salamnya untuk Misumi. Salam sehat dan salam keluarga. Ada Nopri. Terus ada juga, siapa namanya itu? Dedi, ada Al ya. Ada Bang Al juga ya, di Kapten yeah. Muslim.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada Mas Paijo. Mas Paijo, Mas Paijo.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada Busana Ginting.
0: Iya.
3: Ada Pak Giman, ada Wira. Ada Wira, terus udahlah untuk semua-semuanya aja Mas Kiki ya.
0: Semuanya aja.
3: Untuk Mas Kiki masih banyak ya Mas.
0: Sami-sami.
3: Selamat bertugas, kok pulang hati-hati, jaga kesehatan.
0: Oke.
3: Salam abu guru ya.
0: Yoi.
3: Masih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal lagu kita hadirkan untuk Anda.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-6144-248.
1: Baik, di malam hari ini ya, ada yang menghadirkan lagu dangdut. Tapi kalau untuk request dangdut full ada di Pro Dangdut ya. Kalau 1-2 lagu masih bisa di Sapa Malam untuk Anda. Untuk Bu Ratni, ini ada lagu untuk Anda ya, sesuai dengan requestannya. Versi suara saya mudah-mudahan berkenan untuk Anda. Mutiara Hidupku.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

0: Balik lagi Abang dan Aka ya di malam hari ini ya. Sapa malam robot untuk Anda di 0818463115. Oke, sudah ada yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp ya, Bang Edi Karo. Nanti kita bacakan juga. Halo, selamat malam Pro 4.
1: Halo, selamat malam Pro 4.
0: Wah, ada malam si Raja
1: Budaya
0: Pantun
1: Nusantara.
0: Iya, Pak Anto di Sentis. Gimana kabarnya nih Pak Anto? Pak Anto.
1: Alhamdulillah.
0: Buka Panto, Bang.
1: Mendaiki.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke deh Pak Anto, ada yang mau disampaikan gak sih di malam hari ini tentang suatu keberuntungan gitu yang ternyata di luar dugaan, saya beruntung nih hari ini gitu. Pernah gak sih mengalami hal itu?
1: Kalau secara apanya Ki, bicara soal keberuntungan Ki?
0: Iya,
1: ini Ki.
0: Iya,
1: saya ini kan istilahnya kan menanam padi. Tanpa saya duga, yang saya dapatkan misalnya hasilnya nggak seberapa, tahu-tahu melebihi dari
0: target
1: dugaan saya gitu.
0: Oh, Ki. Masya Allah.
1: Itulah dia apa Ki?
0: Berkah ya. Karena
1: mendapat rezeki yang lebih bagus dari yang Maha Kuasa gitulah.
0: Berkah ya. Apa yang kita sangkakan ternyata di luar dugaan gitu ya.
1: Iya, di luar dugaan. Itu yang buat saya pernah.
0: Iya. Intinya kita bersyukur ya. Intinya kita bersyukur setiap hari ya Pak Anto ya. Oke deh. Lagunya apa nih, silakan nih Pak Anto.
1: Saya minta lagu dari jauh apa, Mus Mulyadi Ki.
0: Mus Mulyadi, judulnya
1: ini Dewi Murni.
0: Dewi Murni.
1: Kalau perlu Kang Kiki yang nyanyi.
0: Aduh, kalau kalau keroncong nggak banyak yang bisa saya bang. Dewi Murni ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada ya.
0: Ada, insyaallah. Silakan.
1: Contohnya tadi yang pertama ada Cynthia.
0: Cynthia.
1: Kemudian tadi ada Ibu Ratmi. Ada Mas Bambang Binji.
0: Iya, oi.
1: Kemudian ada Umi Sumi. Ada Pak Abdullah. Ada Ira Tarigan.
0: Iya.
1: Ada Pak Al. Ada Opa Rahasia.
0: Opa Rahasia.
1: Jadi Opa siapa Ki?
0: Opa Rahasia.
1: Oh, Opa Rahasia. Kemudian ada Wanga atau Mas Taija di Percut.
0: Iya.
1: Yang katanya yang paling tampan di Percut.
0: Amin, insya Allah.
1: Kemudian Mas Pari.
0: Terakhir.
1: Gimana Ki?
0: Terakhir ada siapa?
1: Kemudian ada Mama Rizky.
0: Mama Rizky, oke. Okay.
1: Kemudian ada Farida Sembada. Ada Udayu Srijal Pratama. Dan buat ini Bang Jack.
0: Bang Jack, oke okay deh.
1: Ada Bang Jack dan buat semua fans Pro 4 dimanapun Anda berada.
0: Semuanya.
1: Semoga pada saat walafiat.
0: Amin.
1: Dan terakhir dan yang paling istimewa buat yang lagi siaran di RRI Pro 4.
0: Terima kasih.
1: Saya nggak pakai berpantun Ki, nggak usah pakai pantun lah ya Ki.
0: Ya udah nggak usah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Anto di Sentis. Berikutnya ada siapa nih? Halo, selamat malam. Sapa malam Pro 4.
2: Selamat malam Mas Kiki.
0: Pak Zainal.
2: Iya, apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah, nungguin saya ya.
2: Iya, nungguin kapan selesainya nih?
0: Kapan
2: habisnya ini?
0: Kapan ada lagi suara saya gitu ya? Oke, Pak Zainal sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Mas Kiki?
0: Alhamdulillah Pak Zainal. Masih bisa menyapa pendengar kita di hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Zainal mau request lagu langsung atau mau menimpali tema yang kita suguhkan?
2: Temanya itu kalau dulu saya keberuntungannya itu asal melamar pekerjaan selalu diterima dan lulus.
0: Oh, Masya Allah. Tentunya ada trik-trik tertentu. Trik tertentu kalau misalnya lagi melamar itu membuat para HRD atau interviewer untuk bisa interviewer untuk menerima kita itu gimana tuh caranya?
2: Ya, melihat skill kita lah.
0: Oh, skill dulu yang kita tampilkan ya?
2: Iya, pertama-tama tanggal apa.
0: Iya.
2: Dulu terutama STM kan belum ada pengalaman melamar ke Kaltek Pekanbaru. Gak diterima karena gak ada skill kita. Jadi tahun 72 baru ada skill kita di bidang telek, di bidang radio. Jadi SSB.
0: Jadi pengalaman inilah yang membuat
2: pengalaman yang mendorong dan membantu kita.
0: Para perusahaan diterima, ini tertarik gitu ya. Oke. Iya. Baik Pak Zainal, lagunya apa nih? Silahkan, sile sile sile.
2: Lagu keroncong dari Mus Mulyadi. Apa aja tak tabel nih Mas?
0: Apaan Mus Mulyadi? Dari tadi Mus Mulyadi terus ya.
2: Iya, lagi lari sih dia tuh.
0: Padahal udah kemana ini? Mus Mulyadi Jauh di Mata, Jenang Gule, Gambang Semarang, ada juga Selendang Sutra, Yen Ing Tawang.
2: Itu aja cuma.
0: Segitu.
2: Yang nomor 2 tadi lah Mas.
0: Jenang Gule.
2: Jenang Gule ya.
0: Jenang Gule.
2: Iya.
0: Jenang Gule ya, Bang Gule itu. Oke deh.
2: Bahasa Nia saja.
0: Oke, kita puterin ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Salamnya untuk Bu Rani tadi.
0: Iya.
2: Sama Rizky Umi Sumi, Ida Karijan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Bu Wati, Tamora, Ujjal Buana, Pak Abdullah dengan Bu Nur Hayati.
0: Iya.
2: Yusrigal Pratama, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Bang Jack, Bang Wira, Cantik Manis, Bang Paris,
0: iya.
2: Mas Anto Sentis tadi, Pak Jiman, Tuan Ina, Bang Al, Bang Arman Nasibuan, dan terakhir kali Pak Mangin.
0: Oke.
2: Dia monitor tuh Mas.
0: Oh Pak Mangin, selamat mendengarkan ya Pak Mangin.
2: Iya, yang monitor di Jermal 7.
0: Iya, di Jermal.
2: Dan semua-muanya aja lah Mas.
0: Semuanya.
2: Ya, terima kasih atas atensinya ya.
0: Baik Pak Jainal ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah masuk juga dari tadi ada pesan WhatsApp dari Bang Edi Karo. Mat malam Mas Kiki, mau request lagu dong, lagu Karo dong, katanya gitu ya. Enduru, vokalnya Datuk Muda Barus dari Edi Karo, Kabanjahe. Bujur, bujur, bujur Bang Edi ya. Baik, di malam hari ini kita hadirkan 3 lagu. Ada Dewi Murni, terus juga ada Enduru dan juga Jenang Gulo untuk Anda. Masih bersama kami Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon Kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1881. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

0: lagu yang disuka oleh Pak Zainal ya. Jenang gulo opo koe lali gitu ya. Baik, untuk Anda kita akan hadirkan kembali kita persilakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung ya, memilihkan lagu-lagu terbaiknya ya. Halo, selamat malam. Siapa malam?
1: Sabtu malam perempat.
0: Iya. Oh, ini Pak Nge nih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Balik ke Bang Kang Kiki malam nih.
0: Mendai Pak Nge.
1: Alhamdulillah. Kita nih semua ya.
0: Iya, alhamdulillah. Cuman nih kabarnya pula?
1: Alhamdulillah, di sini sehat-sehatnya. Ayah-ayah tampan.
0: Oh.
1: yang penting sehat-sehat lah gitu.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Walaupun udah ngajak sikit.
0: Itulah.
1: Yang penting kita tuh bersyukur.
0: Kebahagiaan yang paling utama.
1: Walaupun rezeki kita dekatnya sikit. Kalau kita tahu bersyukur, keberkahan itu ditambah.
0: Sikit-sikit lama-lama jadi bukit ya kan.
1: Iya, walaupun sikit itu ya, kalau tahu kita bersyukur jadi berkah. Cukup entah 2-3 hari ya, cukup kalau kita tahu bersyukur.
0: Betul.
1: Walaupun sikit kan tadi jatnya sikit ya, tapi dia menjadi berkah. Nah, dan kita nih tahu bersyukur.
0: Oke deh.
1: Banyak pun kalau tak bersyukur ya jadinya jadi cemana lah ya. Kurang aja lah pun tak ada bersyukurnya.
0: Yaudah, kita tajuk lagu lah langsung saja ini.
1: Memang banyak cerita, saya lagi request saja ya.
0: Request lagu apa nih?
1: Patah Kemudi
0: Darman Syah ya.
1: Iya.
0: Boleh, sila kirim kabar.
1: Pak Tanjung tadi ya.
0: Yuk.
1: Oke, siap itu Pak Tanjung. Bagi selalu tetangga juga Pak Anto tadi ya. Bang Jono juga. Bangkit Bang Jono, jangan tidur aja Bang Jono. Tambah kurus kita nanti. Siapa lagi nih? Buda Ginting ya, Buda Epa ya. Pak Bambang, Bu Umi Sumi di Binjai juga. Bapak Rasa, cuman dekat Bapak situ. Sehat-sehat apa, Bu Radmi juga. Sehat-sehat Bu Radmi.
0: Amin.
1: Ada Bapak Rida juga di Sambah. Ada cantik manis gitu loh. Jack juga yang lagi mabuk. Sehat-sehat itu ya. Untuknya Penira di Prapat. Sehat-sehat anak-anak situ. Pak Belah Bodur, Hayati juga. Udah ya, Bang Rizal, Bu Ana, Bu Wati di Tamora. Mas Adi Genjer di kolam. Puan Ina di pantai lagi, Bang Irfan di sana ya.
0: Oke, okay, bungkus. Sehat.
1: Ya oke. Ajeng Tini sama Mak Rizky tak saja tanam ya.
0: Yuk, tak kurang
1: tuh. Ya pokoknya semua-semua.
0: Pokoknya.
1: Yang nguping perempat, cager-cager kesedanyaknya. Kak Kiki, maturnya.
0: Sami-sami.
1: Kampurang asun.
0: Rampes. Ada Pak Engah ya. Boleh berikutnya sile. Halo, selamat malam ini.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Kumaha Damang A.
0: Ini Opa Rasa kelihatannya. Opa Rasa.
2: Iya.
0: Gimana kabar sehatnya Opa Rasa?
2: Iya, kalau katanya Mas Paijo sehat-sehat orang tampan. Ya kalau opa yang sehat-sehatnya opa-opa lah.
0: Opa-opa Korea ya.
2: Ya juga opa.
0: Opa Korea. Itulah kebahagiaan yang ternyata ketika kita
2: yang
0: bersyukur.
2: Yang penting sudah dibilang ya sama Pak Ngah tadi.
0: Apa yang mau di
2: kita syukuri.
0: Syukuri.
2: Apa yang ada kita syukuri.
0: Syukuri. Yo.
2: Apa yang ada ya kita nikmati.
0: Tak apalah, sedikit uang pun jadilah asal makan ya. Asal bisa makan, asal bisa tidur.
2: Asal bisa belanja seminggu.
0: Enak kan, makan, ya? Enak ketidur. Gali loba. ya udahlah, apa lagunya apa nih malam hari ini? Yuk, gaskeun.
2: Ya, lagu keroncong lagi.
0: Wah, keroncong lagi berjaya nih ya.
2: Lagi berjaya nih.
0: Iya, boleh.
2: Lagunya Tikus Endang.
0: Apa judulnya?
2: Alah, tadi udah tanya, tapi kok lupa ya. Kau bukan dirimu lagi.
0: Kau bukan dirimu lagi.
2: Lagi.
0: Ya, oke, yuk bungkus yuk.
2: Kau
0: yuk.
2: Bukan yang dulu lagi.
0: Oh, ada versinya dari Dewi Yul. Boleh, yuk.
2: Pokoknya keroncong lah ya.
0: Keroncong.
2: Oke lah, salamnya ya. Buat tadi lah ya. Pak Ngah tadi. Salam sehat Pak Ngah. Di sini Om Waras sehat-sehat ya. Cuman tadi Pak Ngah ada yang lupa itu.
0: Siapa yang tak disamperin?
2: Oh, tak disamperin anaknya itu.
0: Siapa anaknya?
2: Yang di Mabar.
0: Di Mabar itu Cynthia.
2: Ah, ya itu kan gak disamperin tadi kan.
0: Cynthia wis turu.
2: Turu, ngecek berwaktu dulu. Buat Cynthia juga selamat malam ya.
0: Iya, iya. Oke deh, yuk bungkus.
2: Bukan buat abang kita yang ganteng ya.
0: Siapa?
2: Wis Rijal Pratama.
0: Oh, iya, iya. Selamat
2: malam. Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati.
0: Pak Abdullah.
2: Buatnya Mama Rizky. Buatnya itu warga Pancur Batu. Selamat malam.
0: Yuk.
2: Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Iya, istirahatnya dengan tenang. Selamat
2: malam Bu Ratmi di Mabar. Selamat malam Bu Ratmi, salam sehat selalu buatnya.
0: Iya.
2: Apa meneh ya, Cynthia wis.
0: Wis kabeh lah.
2: Oh, ada ini yang udah lama nggak nongol. Yang dulu di sini sekambing itu.
0: Iya.
2: Siapa ya?
0: Sekambing Bang Al.
2: Hah?
0: Bang Al ya.
2: Bang Al. Oh, itu ya ada yang cewek itu dulu loh. Alah. Sekarang dia pindah ke apa sana itu. Telah lupa selamat malam lah ya buatnya juga. Bang Jack, selamat malam Bang Jack buatnya. Sebenarnya ya.
0: Iya.
2: Yalah. Oh, itu Bu siapa? Yang di Tanjung Morawa siapa?
0: Buati.
2: Oh, Buati. Buati di Tanjung Morawa. Selamat malam buatnya. Ya udahlah buatnya. Pentul 4 yang lagi monitor pada malam hari ini.
0: Iya.
2: Selamat malam. Salam sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Yang belum disebut namanya mohon maaf. Mudah-mudahan besok kita bisa on air lagi. Bisa
0: amin.
2: Ya.
0: Iya. Yuk.
2: Selamat bertugas ya, salam sehat selalu, mudah-mudahan teteh juga sehat. Teteh ikut
0: tidur di sana, di rumah.
2: Tidur di rumah apa di situ?
0: Di rumah.
2: Oh, di rumah. Kirain tidur di situ dia. Udah mabuk kan?
0: Apa?
2: Udah mabuk kan?
0: Oh, urung.
2: Urung?
0: Belum.
2: Iya, aku kenai. Ya udahlah,
0: yo.
2: Kita doailah ya, mudah-mudahan berbahagia rumah tangganya ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Selamat bertugas ya.
0: Sama-sama, Opa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Rasya ya di Tanjung Mulia. Oke, kita terima kembali line telepon untuk Anda di malam hari ini dengan siapa di mana nih? Halo, selamat malam.
3: Suara Budaya Nusantara.
0: Suzana, ya. Suzana, Suzana Salilana.
3: Kenapa?
0: Gimana kabarnya nih, Bunda Sunnah Susana? Cemana kabar?
3: Putus-putus suaranya Pak.
0: Iya, gimana kabarnya?
3: Oh, biasalah. Macan-macan.
0: Udahlah, udah, udah tuh apa ya bahasa karonya ya?
3: Enggo,
0: kalau makan?
3: Man, gitu aja.
0: Oh man, oh iya, enggo man.
3: Enggo keman, kam gitu, kamu. Gitu loh.
0: Oh jadi kam tuh kamu ya?
3: Iya, kan lebih bagus kam gitu timbang kau, kamu gitu ya kan?
0: Kau pun. Udahlah, Bunda Susana lagunya apa nih? Langsung aja kita gaskeun yuk.
3: Nanti Kiki lagi yang nyanyi ya.
0: Aduh, apa nih lagunya?
3: Lagu karo.
0: Lagu karo? Bisa
3: lagu
0: lah.
3: Lagu karo lah.
0: Manis cantik boleh ya, lagu versi saya suaranya.
3: Ya?
0: Manis cantik manis ya?
3: Enggak. Dari Langsat Tarigan bersama Aperiana Brubarus.
0: Judulnya?
3: Judulnya apa, Dek? Enggak itu. Ariko kena, maka kita ngerana. Itu.
0: Apa judulnya itu?
3: Arikokena.
0: Arikokena.
3: Ya mari kesini gitu loh, mari Kang Kiki kesini. Ngono toh?
0: Ngono.
3: Bahasa Jawa, wong Batak.
0: Ya si jabat jadi. Oke, yuk kita bungkus lagunya ya.
3: Ada kan Ki?
0: Ada lah.
3: Ya, buat Koko Wowo, Pak Habi, Yos Rizal Pratama, Pak Rizal Wana, ada tadi Opa Rasa, Babang Bedul, Bang Faris, Bang Bram ini anak saya, gantengnya macam besti lah kalian Ki.
0: Banyak besti.
3: Besti, beda tipis-tipis aja gitu loh.
0: Oh, kembar-kembar sikit-sikit ya.
3: Iya, kembar-kembir gitu.
0: Oke, terima kasih lah, bujur.
3: Iya, bujur melala. Belum, Ibu Wati Bitamora. Ibu Wati Bitamora, Mama Rizky juga. Terus, Mbak Ira Tarigan gak pernah lagi dengar suaranya ya.
0: Lagi sibuk dia. Jaga lagi air. Sibuk. Jaga air.
3: Jaga air. Sibuk konser. Terus Koko tadi itu siapa namanya itu? Ah, Bang Lumi, Bang Al.
0: Iya.
3: Terus Bang Arman Hasibuan.
0: Hasibuan.
3: Bu Epa di Pancur Batu. Terus Centini, Bu Ratna di Beringin, ya udah. Bang J Sandova. Ya udah buat semuanya aja Ki.
0: Oke.
3: Okay. Buat Kiki selamat tugas, sehat selalu.
0: Sama-sama.
3: Bujur.
0: Bujur. Baik di malam hari ini Abang Neraka lagu-lagu kita hadirkan kembali ya untuk Anda. Selamat mendengarkan Permata FM, suara budaya Nusantara. Mejojoah, ahoy, Horas.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Baik, program apa Teh Medan? Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat malam.
1: Malam Budaya Nusantara.
0: Iya, ini...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Mas Adi Genjer ya?
1: Iya, benar. Sehat Bang Kiki?
0: Alhamdulillah Mas Adi Genjer.
1: Kalau Mas Adi nggak usah ditanya. Dari ujung rambut, ujung kaki, tengah-tengah, secuil pun nggak ada kurangnya.
0: Siapa yang nanya?
1: Sehat selalu.
0: Iya, tapi siapa yang nanya?
1: Itulah entah siapa yang nanya tadi. Rasa mbak di kolam ini yang nanya ya kan?
0: Iya, ikan lah ngobrol. ikan kalau tengah malam beda bentuk itu ya.
1: Iya.
0: Oke lah Bang Adi, langsung aja yuk kita gaskan lagu-lagunya ya.
1: Re ayo re ya, lagu Jawa.
0: Re ayo re.
1: Iya, yang agak remix sih Bang Kiki.
0: Re ayo re remix.
1: Yo, re yes. Ayo re, tapi agak remix sedikit ya itu.
0: Siap.
1: Ada yang remix itu rasa.
0: Yaudah, kirim salam ke, yuk.
1: Salam untuk Pak Abdullah Bu. Pak Abdullah Bu Nur.
0: Iyalah, Pak Abdullah sama Bu Nur lah.
1: Pak Abdullah semoga sehat selalu keluarga Pak Jenderal Tanjung. Ada juga Mas Paijo tadi ya.
0: Iya.
1: Jatuh ada Bang Paris, ada Om Ejranya. Udah itu buat Bu Ratmi, Anum Farida. Okay. Udah itu buat udah buat semua-semua aja Bang Gigi.
0: Semuanya ya.
1: Enggak lali lupa wak ya kan.
0: Heeh. Wes tuh.
1: Oh ini satu lagi nih. Lagunya untuk orang Johor ini.
0: Johor.
1: Bu Sinta di Johor ya.
0: Oh ada Bu Sinta di Johor.
1: Iya. Yeah. Semoga sehat selalu ya kan. Ini lagunya udah diminta ya.
0: Yo.
1: Buat Bang Kiki sama bertugas. Semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik berikutnya boleh silakan ya di 0618463115. Halo selamat malam.
2: Siapa malam perempat?
0: Iya lagu Karo lah.
2: Assalamualaikum Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang
2: Jek Kang Kiki.
0: Iya. Kok lemes sekali Bang Jek?
2: Iya baru bangun tidur.
0: Ini ada lagu Karonya ini.
2: Lagu Karo lah.
0: Iya. Bangun tidur langsung lagu Karo ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa
2: dari
0: nih?
2: Harto Tarigan Kang Kiki.
0: Harto Tarigan judulnya?
2: Tua Kansas.
0: Hah?
2: Tua Kansas.
0: Tua Kansas.
2: Iya.
0: Harto Tarigan ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya.
0: Silakan.
2: Buat Bang Adi Genjer tadi ya. Ada satu sana bergintik. Opa Rasa. Bang Anto Sintik.
0: Iya.
2: Bang.
0: Ya.
2: Pak Abdullah beserta Bu Nur, Bu Ratmi, Pak Farida Sembada, Pak Jenal Tanjung, ada juga buat Kak Ira Tarijan, ada juga buat Bang Wira di seberang, ada juga buat siapa itu yang Farido. Mbak Eva Pancur Batu. Pokoknya semua-semua lah ya.
0: Iya.
2: Bu Wati dan Maura satu. Iya. Ada lagunya kan Kiki?
0: Lagu
2: Tua Kansas.
0: Dari Harto Tarigan itu Palas Ture terus tuh. Oh ada Tua Kansas.
2: Tua Kansas lo.
0: Ada adanya.
2: Bagian Kiki sama tugas ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, satu lagi penelpon untuk malam hari ini sebelum kita putarkan lagu selanjutnya. Halo, selamat malam.
3: Malam Budaya Nusantara.
0: Yoi, sopo iki?
3: Ini dengan Mas Kiki.
0: Ya, saya.
3: Dengan Pak Andi Sastro, Pak Kiman loh.
0: Pak Kiman.
3: Iya.
0: Nang
3: sehat, Mas Kiki?
0: Nang Kelambir Limo?
3: Enggak, di Langkat.
0: Oh, Langkat.
3: Nah, di Kampung Aman Damai.
0: Oh, Aman Damai. Pokoknya Bang
3: Masuk Simpang Padang Cermin.
0: Iya, pokoknya Bang
3: Alat Wala lah.
0: Mas Giman ini selalu aman damai.
3: Aman damai lah pokoknya.
0: Dapat jalur ya.
3: Iya, betul.
0: Oke deh, Pak Giman langsung aja lagunya nih apa nih?
3: Lagunya dari Iklim aja lah, Isabella.
0: Isabella?
3: Iya, lagu tapi, lama ya kan.
0: Tapi versi keroncong aja ya.
3: Ah, boleh.
0: Isabella.
3: Salam nama Siki ya.
0: Yuk.
3: buat Pak Wira ya, yang dilangkat juga. Orang ganteng ini,
0: yang
3: pertama udah sampai sini dia. Cantik manis lu, Wati. Tiga pertama orang ganteng ya, Bunda Eva, Mas Bambang lu, Umi Sumi, Susana Beruginting, terus Bu Rani, Pak Abdullah, Mama Rizky, Pak Jainal Tanjung ya, terus buat Mama Ejra, Koko Bowo, buat Mas Aijo ya, sama Bang Paris, Bu Farida Sembada, terus Sengkini, Pak Latif, buat semua-semuanya lah.
0: Iya.
3: Buat Mas Kiki, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kita gaskan lagu untuk Anda Bang Kakak ya. Lagu-lagu yang kita hadirkan mudah-mudahan bisa membuat Anda melek dulu ya, hingga pukul 12 malam ini ya, bersama saya untuk Anda di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara. Ada DJ Rek, ayo Rek gitu ya, dan yang lainnya untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

0: Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, sudah ada yang bergabung di Sapa Malam ya, melalui pesan WhatsApp ya Bang Daka, dari Ahmad ya, warga Helvetia Pasar 4. Boleh request lagunya untuk lagu kali ini, minta lagu Korban Setia ya Kak. Metugas sampai tuntas katanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad Helvetia ya. Mungkin satu penelpon lagi di malam hari ini kita sapa. Halo Sapa Malam Pro 4.
2: Good evening, Captain Kosala.
1: Iya, yeah, good evening juga, Koko.
2: Untuk diangkat, ini pesan dari Bibi.
1: Iya.
2: Yeah. Bikin dengan lagu Sang Kuriang, katanya.
1: Sang Kuriang?
2: Iya. Yeah.
1: Keroncong?
2: Boleh.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Versi apa aja lah, pokoknya Sang Kuriang.
1: Iya, yeah, oke, okay, siap. Mm-mm.
2: Buat pendekar Ikan Duyung, sama darahnya Yusri yang pertama.
1: Iya. Yeah.
2: Ada lagi Papa Haji Abdullah dan keluarga, Dr. Lati, Dr. Anto, ada juga Umbedul alias Duku Yoga lewat aja dia lagi ya.
1: Iya.
2: Ada lagi Mr. Faris atau Mr. Bogel, Papa Hafiz,

0: Bapak Rizky, Bapak Rizky ya.
1: Iya.
0: Bikin sama bolu di aku itu.
1: Iya.
0: Buat semua aja lah.
1: Oke.
0: Okay. Sehat selalu, bulan-bulan segera cak usaha.
1: Amin.
0: How about my sister, you know?
1: She's very, very good and very well.
0: Give my legit to
1: Iya, baik.
0: I hope you with you, your family, everything going right, lucky, also healthy. Every day is well.
1: Yeah.
0: Take care for your health. If you go home, be careful, please. Have a great job. Good lucky for you in this, the whole year. The year full of lucky to you.
1: Okay.
0: God bless you, my brother. Thank you so much. And God bless you with your family. Also your partner. Thank you. Bye.
1: Bye. Baik, untuk Abang Nerekan di malam hari ini dua lagu terakhir ya. Ada Korban Setia dari The Boys Trio dan juga lagu dari Nining ya dengan Sang Kuriang. Dengan berakhirnya dua lagu tadi, untuk Anda menandakan saya harus menutup pamit juga dari hadapan Anda hingga pukul 12 malam ini ya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala khilafan. Billahi fis sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok kembali.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Program 4 Area Medan Suara Budaya Nusantara. Baik Abang dan Rekan, kesempatan hari ini tetap sudah kami menemani Anda untuk edisi siaran hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan kami akan kembali menyapa Anda untuk esok hari pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara dan

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Minggu 21 Juni 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak dimana saja anda berada. Pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk hari ini edisi 21 Juni 2026 akan Hanum hadirkan beberapa informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang baru bergabung di Perempat Medan, selamat bergabung. Anda juga bisa mendengarkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id dan juga bisa dengarkan melalui RRI Digital. Hanum akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi. Dan diawali nanti tepat pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi untuk hari ini edisi 21 Juni 2026. Dan tepat pukul 6 nanti akan ada informasi Sumatera Utara. Pukul 7 ada Hari Ini Dalam Sejarah. Dan jangan lupa nanti bergabung di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan masih banyak lagi informasi dan lagu-lagu yang menarik nanti yang akan Hanum hadirkan. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi. Begitu, selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: Dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1, sekarang sudah pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Seperti biasanya, untuk Anda yang ingin bergabung, kami undang Anda berpartisipasi dalam Mutiara Pagi hari ini, Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Anggila Rasati. Anda bisa langsung sampaikan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp atau juga telepon di 08116169 43. Pagi hari ini sudah bersama saya Ustadz Zulfadli Dali Munte ST. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat Kak Anggi.
1: Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Baik Ustadz, pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi tema kita adalah hukum nun mati dan tanwin. Mohon dengan penyampaian materinya Ustadz, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi أنزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita muliakan Epsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, yang kami muliakan para pendengar setia ya RRI dimanapun Anda berada, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, izinkan Ustaz, kita akan menyampaikan hari ini tema yang berfokus pada tilawah Al-Quran, yaitu terkait dengan hukum nun mati dan tanwin. Ya. Begitu Kak Anggi ya?
1: Ya, betul Ustaz.
2: Baik. Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, kita sudah membahas tentang makharijul huruf, tempat keluar huruf, dan kita sudah membahas tentang beberapa sifat huruf. Ya, ini dalam rangka pertama kita coba memfasihkan huruf-huruf Al-Quran yang akan kita sebut, yang akan kita lafazkan tentunya nanti dalam keadaan yang sudah baik gitu ya. Hari ini kita masuk hukum nun mati dan tanwin. Ya, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 hukum nun mati dan tanwin. Ya, jadi kalau ketemu nun mati atau tanwin, ketemu dengan huruf hijaiyah, ya, yang dalam hal ini kita sepakatilah ya, Tanggi, itu sebanyak 27 huruf. Ya, jadi ada 5 hukum yang akan muncul ya, fokus pada nun mati dan tanwin ya. Kita tidak berbicara dengan nun mati, kita tidak berbicara dengan yang lain-lain, tapi kita fokus hari ini dengan nun mati atau tanwin. Ayah bundaku serta sahabat RRI yang mulia ya, yang pertama, ketika nun mati atau tanwin ya, nun sukun atau tanwin, ketemu huruf hijaiyah yang 27 ya, Pak Tanggi masih ingat huruf hijaiyah yang 27
1: ya? Alif, bata.
2: Ya, besar rasa ya. Karena masih tahun ingat, baru mungkin lupa ya kan.
1: Masih ingat Ustaz, masih ingat,
2: masih tapi ingat ya, Alhamdulillah Rabbi.
1: Iya, masih ingat. Ya,
2: saya pikir karena tahun baru ini terus gak ingat lagi deh ya kan.
1: Alhamdulillah masih ingat Ustaz, cuman kalau untuk baca Al-Quran kadang-kadang suka lupa gitu tajwidnya.
2: Iya gitu ya, baik, baik. Kita ulang lagi.
1: Iya, iya, iya.
2: Baik. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ada 7 huruf I, hijaiyah. Iya. Kadang-kadang Ustaz suka ngetes ya kan. Nah, jadi kadang-kadang kita suka lupa juga.
1: Iya.
2: Ya, nyangkut-nyangkut dengan. Jadi ini sebenarnya kita coba mengulang kembali. Jadi nun mati ketika ketemu dengan atau tanwin ketemu dengan huruf hijaiyah yang 27 itu ada 5 hukum. Yang pertama itu izhar. Ya, izhar halqi namanya. Ya, karena kenapa Ustaz harus sebut ini? Karena nanti izhar ini banyak. Banyak sekali tanggi. Jadi izhar halqi. Ya. Jadi izhar halqi ini izhar maknanya adalah jelas. Ya, ya jelas. Kemudian halqi ini tenggorokan. Jadi nanti itu secara bahasa. Jadi izhar itu artinya jelas, kemudian halqi artinya tenggorokan. Menurut istilah hukum, apabila nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf halqi, ya huruf halqi itu apa aja Ustaz? Huruf tenggorokan. Nah, kita kemarin sudah belajar huruf makhorijul, huruf tenggorokan. Apa aja itu? Yang di pangkal tenggorokan itu ada hamzah dan ha. Pangkal. Yang di tengah tenggorokan ada ha dan ain. Yang di ujung tenggorokan ada ra dan kha. Jadi ada 6 huruf ya. Alif dan ha, ha dan ain, ra dan kha. Itulah dia yang namanya hukum izhar halqi. Memati atau tanwin ketemu dengan huruf izhar yang 6. Ya, 6 saja hurufnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dibaca jelas ya. Kalaupun ada gunnahnya itu terkait gunnah karena huruf nun. Ya, kalau sebagian nanti ada cerita tentang gunnah, nanti kita akan bahas di bulan selanjutnya tentang gunnah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak berdengung panjang dia izhar ini. Tidak berdengung panjang. Contohnya misalnya ketika ketemu dengan huruf hamzah. Ya. Huruf hamzah misalnya ada hukumnya azabun alim. Jadi bun ada di situ tanwin ketemu dengan huruf hamzah atau ketemu dengan huruf alif dalam hal ini. Jadi azabun alim, tidak azabun alim. Ya, supaya kelihatan keren tanggi ya. Jadi ya, dipanjangkannya di lenggak-lenggoknya kan. Ini salah. Jadi kita boleh keren baca Quran ya tanggi, tapi harus pas
1: tetap sesuai ya Ustaz.
2: Iya, gitu. Jadi keren tetap terarah. Jadi jangan keren-keren enggak terarah gitu ya. Azhabun. Tapi geter-geter orang.
1: Kebablasan gitu ya Ustaz.
2: Kebablasan. Ya, jadi gitu ya. Bunnya pendek, alinnya yang panjang. Azabun alim. Itu terkait apa? Tanwin ketemu dengan a alim. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain adalah ketika nun mati ketemu dengan ain. Dalam surah Al-Fatihah ya kan? Ada kita baca

0: mendengar, sebagian masih ada yang mendengungkan nih Kang. Siraqal ladzina an'amta an'amta. Ah, nggak bisa. Dia harus jelas. Dengung, tidak berdengung, pendek. An'amta, ya. Kecuali kalau anak paut lah, ya kan? Kalau anak paut kan semuanya diwanti am-amta, gitu ya.
1: Artinya, artinya kalau untuk hukum pelafalan izhar ini, nun mati atau tanwinnya itu dibaca jelas ya, Ustadz ya?
0: Iya, benar.
1: Nggak ada dengungnya ya, kalau ketemu dengan jelas. 6 huruf ini ya?
0: Iya, benar. Jadi, setelah kita membaca huruf nun itu secara jelas, maka juga kita akan membaca huruf selanjutnya dengan jelas gitu. Jadi an nunnya jelas, am ainya juga dia jelas. Jadi enggak ada yang disembunyikan dalam hukum izhar. Jadi an am ta gitu dia satu-satu. Jadi siraqal ladzina an am alaihim, gitu ya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Itu terkait dengan huruf nun mati atau nun mati ketemu dengan ain. Atau misalnya kita dapati di surah Al-Falaq misalnya ya, misalnya di Ghasiqin gitu ya. Atau kita lihat misalnya qaulan ghaira, ya, kita cari yang lain, misalnya huruf ghain. Huruf ghain ini ada contohnya qaulan ghaira. Jadi qaulan tanwin barisnya atas, jadi tanwin itu ada 3 barisnya tanggi, ada an ada in ada un.
1: Iya.
0: Jadi kalau an itu namanya baris 2 di atas, ya kan? Atau fathatain, ada in baris 2 di bawah, ada un baris 2 di atas. Ayo Bunda ku rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu terkait huruf izhar ya. Hurufnya 6 gampang ya, disebutkan dia satu persatu dengan jelas. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum yang kedua, ketika nun sukun atau nun mati ketemu dengan tanwin ya, yang kedua hukumnya adalah idgham bighunnah ya, idgham bighunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bi itu dengan, gunnah itu dengung. Nah, kalau ini bicara dengung kita, Kang Gi.
1: Iya.
0: Kalau izhar bicara jelas.
1: Ini ada ya, dengungnya ya, Ustaz.
0: Iya, kalau ini dengung agak sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi dia harus masuk, langsung masuk. Enggak boleh terlalu nampak huruf yang sebelumnya. Jadi idgham bighunnah ini apabila nun mati atau nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf gunnah yang 4. Jadi ya, jadi idgham bighunnah ini cuma 4 saja hurufnya. Pertama ya, waw, mim, nun. Tuh. Atau disingkat dengan yanmu bisa. Atau yauman gitu bisa. Yauman atau yanmu. Ya, jadi kalau nun mati atau tanwin ketemuan huruf yang 4 ini yaitu ya, waw, ya, nun, mim, waw, itu dibaca gunnah. Nah, dibaca idgham. Langsung dimasukkan. Contohnya begini. Ada misalnya contohnya man yaqulu.
1: Iya.
0: Jadi kita enggak bacanya enggak man yaqulu tapi mayakulu. Jadi nunnya langsung masuk ke huruf

0: Mayakulu, begitu. Ya, jadi dia pakai tempo. Dia digunakan dulu. Dia sudah masuk, jadi nunnya itu nggak ketahuan lagi. Langsung ke huruf ya. Dan posisi penyebutannya harus gunnah, harus lama. Mayakulu. Kemudian selain contoh huruf ya, ada contoh juga huruf mim misalnya. Jadi mim misli. Ya, enggak ketahuan kan tanggi ya.
1: Jadi seolah seperti dilebur gitu ya Ustaz ya, kayak dilewati ya, dilebur gitu ya.
0: Betul, ya, langsung masuk dia langsung lebur. Mm-mm. Jadi mim misli, kita enggak tahu di situ ada huruf nun.
1: Iya.
0: Tapi dituliskan kita ada nun dan mim. Hanya saja dia karena hukumnya ada orang gunnah, dia harus lebur dan langsung masuk ke huruf yang di depan nun gitu. Ya, jadi mim misli ya. Ya, coba kami bisa praktekkan dulu biar Ustaz tahu gitu. Anda tahu enggak?
1: Takut salah Ustaz. Mayakunah gitu ya Ustaz.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak dilebur ya, seperti kayak dilewati gitu ya Ustaz ya.
0: Iya, enggak bisa jadi Qari'ah ini kan.
1: Amin insyaallah ya Ustaz.
0: Wah ya, itu terkait contoh dengan mati atau ketemu dengan huruf mim, mim misli. Kemudian yang ketiga, contoh daripada hukum idgham bi gunnah, ya ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf waw, ya, huruf ajaib ini. Ya, jadi kalau kita mengucapkannya wow,
1: ya. Wow, ya Ustaz.
0: Jadi contohnya apa Ustaz? Contohnya firasyau wassama. Jadi kita perhatikan firasyau, ya. Fira tidak ada huruf fa. Fa ini jangan lupa hamsnya, sifat hurufnya. Ro ini tak boleh lupa takrirnya, sifat hurufnya. Dan shin itu tak boleh lupa dengan tafashinya, ya. Shh, gitu. Jadi memang Al-Quran ini bacanya akan nikmat bila kita memahami satu-satu kondisi daripada huruf-huruf ini. Jadi si, ya, ada huruf hamsnya. Firasyau wassama'a. Firasyau. Jadi kalau ditulisannya kaki kan itu firasyan wassama'a. Itu tulisan sebenarnya. Firasyan wassama'a. Tapi kita tak menyebutkannya firasan, langsung masuk ke huruf waw yang di depan. Firasyau wassama'a. Ya. Firasyau. Nah, itu dia. Bertempo dia. Bertempo ya. Jadi enggak langsung.
1: Seperti kayak mirip-mirip idgham bigunnah juga gitu ya. Idgham bigunnah juga gitu Ustaz.
0: Iya, memang ini dalam biwuna dia.
1: Oh iya, oke. Okay.
0: Ini memang ini dalam biwuna, makanya dia didengungkan. Nah, ya didengungkan.
1: Kalau yang suara mendengung itu Ustaz?
0: Kenapa?
1: Kalau yang dilebur tapi dia enggak ada kayak suara mendengung gitu itu apa Ustaz?
0: Oh, nanti itu bicara yang lain kita. Oh. Ya. Nanti kita ada yang misalnya dia melebur tapi enggak dengung. Nah, itu dia. Jadi kita nanti kita fokus ini yang lebur tapi mendengung. Firasyau. Ya, digunakan dulu, kita berhenti situ. Nah, di situ kadang-kadang Qori ini dia memainkan lagunya. Kanggi, karena temponya agak lama. Firasyau. Ya, kalau mau di apa namanya? Di dengungkan, nah disinilah nampak indahnya lagu Al-Quran itu. Ya, walaupun enggak cantik suara kita gitu ya kan. Tapi kalau dia sudah didengungkan, dia otomatis ya indah sendirinya gitu, walaupun nggak apa namanya, nggak bagus-bagus sekali suara kita kan.
1: Tapi kalau nyanyi hancur lebur gitu ya, tapi kalau baca Al-Quran bagus gitu ya Ustaz ya.
0: Jadi itu hebatnya Al-Quran ya kan. Jadi posisi suara walaupun nggak begitu bagus, tapi ketika bacakan kelihatan bagus. Irasyawasama. Baik, itu yang tentang idgham biwunnah.
1: Baik.
0: Kemudian,
1: Ustaz, mohon maaf Ustaz, sedikit saya ingatkan Ustaz, karena mengingat ini banyak pendengar kita yang ikut bergabung, mungkin boleh disingkat saja Ustaz untuk hukum pelafalannya yang lain selain izhar dan idgham biwunnah.
0: Ya, ini Ustaz satu lagi, idgham biwunnah. Cuma dua hurufnya. Ya, canggih, enggak panjang-panjang lagi. Baik, ini yang kedua, yang ketiga, idgham biwunnah.
1: Ya.
0: Artinya nun sukun ya masuk bila ya tidak apa dengan tidak gunnah gitu, bila. Jadi bila beda bila yang Indonesia bila Arab ya. Jadi idgham masuk bila dengan tidak gunnah berdengung. Idgham yang masuk ketika dia lebur enggak ada pakai dengung ya. Jadi tentunya apa Ustaz, idgham bila gunnah ini cuma dua hurufnya, lam dan ro.
1: Iya.
0: Lam dan ro. Contoh lam apa? Misalnya fa'ilam. Ya, padahal tulisannya fa'in lam.
1: Ada nun sukun sebelum lam ya, Ustaz ya?
0: Iya, ada nun sukun. Ya, tapi di tulisan fa'in lam, tapi ketika pelafalan nun itu menjadi hilang. Melebur dia, tapi enggak pakai dengung. Enggak fa'ilam, enggak. Ya, salah. Jadi fa illam taf'alu.
1: Ya. Beda tipis ya Ustaz ya, beti ya Ustaz ya.
0: Beti ya.
1: Langsung ya fa illam gitu ya, bukan fa illam kan gitu ya Ustaz ya.
0: Bukan, benar. Jadi langsung masuk dia. Fa illam taf'alu. Nunnya udah enggak nampak lagi. Ya, langsung lebur ke huruf lam yang di depan nun. Kemudian satu lagi contoh daripada ra. Ya. Contoh pada ro ini contohnya misalnya min, tulisannya min rabbikum, tapi kita baca mir. Nah itu dia ya. Nunnya udah gak nampak lagi, langsung huruf ro yang depannya, mir rabbikum. Demikian penyampaian Anggi, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustadz, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung pagi hari ini dari Ibu Aslah di Laudendang. Ustadz, kalau kita membaca Al-Quran tidak menghadap kiblat dan tidak memakai jilbab, apakah itu mengurangi pahala dan adab? Yang kedua, bagaimana dengan orang yang sudah tua atau remaja yang tidak mau mempelajari tentang tajwid atau memperbaiki bacaan Quran dengan alasan sudah tua atau sibuk? Apakah yang demikian itu dimaafkan? Silakan Ustadz.
0: Ya. Baik, pertanyaan bagus ya. Yang pertama pertanyaannya adalah
1: tadi baca Al-Quran tapi tidak menghadap kiblat dan tidak menggunakan jilbab.
0: Ya, jadi baca Al-Quran tidak menghadap kiblat, tidak menggunakan jilbab. Sebenarnya enggak ada masalah, ya. Tapi sebaik-baiknya, tapi sebaiknya, seutamanya ya menghadap kiblat dan menutup aurat. Ya. Ya, jadi Rasulullah itu mengintip sebenarnya ya dimanapun kita sampai-sampai baca Al-Quran, tadabur Al-Quran gitu kan. Misalnya, aduh panas sekali saya pakai jilbab misalnya. Bisa saja, tapi memang seutamanya, sebaiknya, ya apalagi terkait membaca Al-Quran. Ya kalau mungkin sekedar apa namanya melihat baca, ingin tahu isi tadabur, ya kan suasana lagi panas, mati pula lampu, ya kan AC tak ada, nah, itu boleh lah ya. Tapi kalau memang sebaik-baiknya saat kita memang ingin membaca Al-Quran, ya sedang ingin memang kita sedang fokus dengan membaca kemudian tadabur seperti hari Ahad ini kan harinya luang ya, Kak Anggi ya.
1: Iya.
0: Waktunya libur, jadi udah lama kerja kita, kemudian kita ingin fokus membaca, mentadabur, itu sebaiknya menghadap kiblat dan menutup aurat. Kemudian selanjutnya, untuk mereka yang masih muda atau yang sudah mengatakan dirinya tua, nggak mau mempelajari ya ilmu ya, baca Al-Quran, ini fatal ya. Karena sebenarnya Al-Quran ini bisa dipelajari ya hukum-hukumnya oleh siapa saja. Jadi Al-Quran ini tidak memandang umur. Yang penting mau.
1: Iya.
0: Memang kalau kita enggak kita ulang-ulang, bakal lupa, Kak Anggi.
1: Iya.
0: Karena harus senantiasa diulang, dibaca, supaya tetap ingat. Dan ini bagus untuk ingatan kita, untuk ingatan kerja, produktivitas. Ini Al-Quran sangat bagus, karena dia satunya juga menenangkan hati, ya kan, menghilangkan stres. Kemudian, membuat setiap aliran darah ini menjadi lancar. Itu kalau kita kaji dalam kondisi fisik kita. Tapi lebih dari itu, Al-Quran ini berkah. Berkah membacanya. Demikian, tadi. Wallahu'alam bishawab.
1: Baik, Ustadz berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, pertanyaannya di luar tema, manakah yang benar saat kita membaca Allazi la ilaha illa huwal khayyul qayyumu atau khayyul qayyum? Syukran.
0: Allazi la ilaha illa huwal khayyul qayyum.
1: Iya, qayyumu.
0: Qayyumu ya. Itu yang bagus. Hayyul Qayyum Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau qayyum bisa qayyum dilanjutkan bisa qayyum diwaqafkan juga bisa karena sampai dengan hal itu enggak ada mengurangi masalah arti ya tetap sama yang penting bacanya yang bagus itu seperti ini Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum yang tidak ada Tuhan kecuali Dia wal hayyul ya yang maha hidup al qayyum lagi maha mandiri ya tak membutuhkan siapapun. Demikian wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, ini memang sudah di 5 menit terakhir Ustadz, mungkin singkat saja Ustadz dari Alex di Eka Rasmi Johor. Saya seorang mu'alaf Ustadz dan sangat ingin mampu membaca Al-Quran. Bagaimana caranya agar saya bisa cepat menguasai cara pengucapan huruf dalam membaca Al-Quran?
0: Iya, pertama sekarang kita dalam waktu sempit sudah ada media yang mempermudah setiap bacaan kita. Nah, untuk merangsang supaya kita bagus, pertama bisa lewat dari YouTube, ya kan, lewat media sosial yang lainnya lah. Kemudian selanjutnya kita harus telaki, Kak Anggi. Artinya telaki ini langsung ketemu dengan ustaz ya atau ustazah. Langsung kita tetap muka ya. Di sekarang ini banyak komunitas-komunitas yang membangun tahsin Quran. Misalnya kalau yang berbayar itu ada di Ma'had Abu Baidah, Jalan Kukilang, ya kan? Di situ setiap hari Ahad atau Sabtu. Atau misalnya di As-Sakinah Citra Garden, itu ada setiap hari Jumat, ibu-ibu, ada sekitar 40 orang itu yang belajar tahsin Quran. Ada di Amaliyun, ada yang di Nur Abiyat, ya, setiap Budi masjidnya, setiap hari Kamis, bahkan kedua keempat, itu. Ada di Marelan, ada Ustaz Idris di sana. Banyak, ada di Tanjung Merawa, Ustaz Nur, ya. Ustaz Muhammad Nur, LCMA, itu semua, guru-guru kita. Bolehlah dicari informasi, karena sekarang di WA ada via Zoom, ada online, ada media sosial. Tapi tak boleh ditinggalkan dengan talaki tatap muka kepada Ustaz. Inilah puncak, puncak yang kita inginkan langsung ketemu ustaz karena dengan ustaz itu ada namanya dua arah ya kita disalahkan kalau kita misalnya pengucapan salah bisa dibenar dibenarkan. Kalau media sosial kan nggak bisa membenarkan sama ustaz karena dia sifatnya satu arah, ya kan?
1: Baik.
0: Mungkin itu saja yang mu'alaf bisa bergabung dengan misalnya masjid jami itu mu'alaf semuanya atau di cemara asri masjid apa itu namanya? Lupa saja ya, yang di cemara asri yang masjidnya besar itu.
1: Baik. Baik Ustadz, ini waktunya sangat singkat sekali, 2 menit terakhir Ustadz, mungkin 1 menit saja mohon kita dapat disimpulkan apa yang menjadi kajian kita untuk hari ini, kemudian ditutup dengan doa bersama, mohon singkat saja Ustadz.
0: Baik, hari ini kita belajar tentang hukum mati dan tanwin, ada dua yang kita, ada yang tiga yang kita bahas, pertama izhar halqi, kedua idgham bi-ghunnah, yang ketiga idgham bila-ghunnah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waghfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jaddina wa jaddatina wa asatidzina wa masyayikhina. Liman hadarana wa liman ghaba anna wa jami'il mu'minina wal mu'minat. المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم بمكيان من معاف رهر باتين السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zulfadli dari Munte. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, demikian pendengar Pro 1 tausiah mutiara pagi kita untuk hari ini ya, dengan tema hukum nun mati dan tanwin. Tetap bersama kami tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita pagi untuk Anda.
2: ...88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya PT Utama Marga Waskita, Hamawas, ini terus memperkuat peran rest area kilometer 99 jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Prapat sebagai ruang publik yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat pengguna jalan, tetapi juga menjadi wadah kreativitas komunitas, promosi budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Utara. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan menggambar sketsa dan melukis bersama komunitas Urban Sketchers Medan yang berlangsung di rest area kilometer 99 pada Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Hamawas menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan sekaligus membuka ruang kolaborasi bagi komunitas kreatif lokal. Melalui berbagai kegiatan kolaboratif tersebut, Hamawas berharap rest area kilometer 99 dapat berkembang menjadi ruang publik yang nyaman, kreatif, dan bernilai budaya, sekaligus mendukung promosi UMKM serta pertumbuhan ekonomi kreatif di Sumatera Utara. Itu tadi berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk hari ini edisi 21 Juni 2026 kita ada informasi Sumatera Utara. Nah, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara ini menunjukkan peningkatan kualitas peserta yang signifikan. Berdasarkan penilaian Dewan Hakim hingga hari keempat pelaksanaan, kemampuan para qori dan qoriah dari berbagai kabupaten dan kota ini mengalami kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Hakim MTQ ke-40 Sumatera Utara Saifuddin Hazmi Lubis di Astaka MTQ Sumatera Utara Jalan Wilayah M. Iskandar, Deli Serdang pada Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya peningkatan kualitas peserta terlihat dari pencapaian nilai yang berhasil diraih selama kompetisi berlangsung. Dan berdasarkan perkembangan tersebut, Hazmi optimis Sumut mampu mencapai target 5 besar pada MTQ Nasional 2026. Ia menjelaskan sekitar 50% peserta yang berkompetisi pada MTQ Sumatera Utara tahun ini telah memiliki pengalaman dan kualitas yang bertaraf nasional. Para peserta terbaik hasil MTQ Sumut nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Sumatera Utara pada MTQ Nasional 2026.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

0: Ya, lu kenal Veronica Ko ya, yang dibawakan oleh Echo Show dan Ferry Clau ya. Untuk informasi Sumatera Utara selanjutnya bisa Anda baca di rri.co.id, yaitu Animal Voice Indonesia AVI atau AVI ini bersama dengan 21 Hari Vegan gelar Medan Vegan Event di The Plaza Millennium pada Minggu 20 Juni 2026. Inisiator Medan Vegan Event 2026, Daniel Halim, ini menjelaskan acara ini bertujuan untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sebagai seorang vegan dan menyuarakan untuk tidak mengeksploitasi terhadap hewan.
1: Bahasa Inggris.
0: Ia juga mengatakan kampanye ini dilatar belakangi maraknya eksploitasi terhadap hewan ternak. Untuk menghilangkan kebiasaan ini tidak bisa seorang diri, membutuhkan banyak orang lain. Daniel berharap melalui kegiatan ini banyak orang untuk hidup sehat tidak harus melalui daging dan menyadari hidup di bumi ini tidak sendirian. Nanti akan Anum kasih tahu lagi informasi-informasi mengenai Sumatera Utara. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Kucek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara, masih bersama Hanum di sini yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 5 tadi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan informasi selanjutnya, Bupati Effendy Sintong P. Napitupulu ini menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Toba. Dukungan tersebut disampaikan usai menerima kunjungan petugas pendataan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba di Rumah Dinas Bupati pada Sabtu 20 Juni 2026. Usai pendataan, Bupati berharap hasil sensus ekonomi 2026 dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan, pembangunan, dan kebijakan ekonomi di Kabupaten Toba. Ia juga menekankan pentingnya kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan. Sebagai bentuk partisipasi dalam program nasional tersebut, Bupati Toba turut menempelkan stiker SE 2026 di depan rumah dinas Bupati setelah proses pendataan selesai dilakukan. Stiker tersebut menjadi penanda bahwa keluarga yang bersangkutan telah mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu lagi ya. Untuk lagu selanjutnya adalah lagu Karo Sepatu Kaca.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Waruhu SPT MSIMM ini didampingi istri Nyonya Elvita Elianus Waruhu ini melakukan kunjungan ke wilayah Kecamatan Mandrehe Utara.

Utara. Pada kesempatan tersebut, Bupati Eli Yunus menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kehilangan yang dialami keluarga. Selanjutnya, Bupati beserta rombongan meninjau lahan pertanian yang terletak di Desa Balodano, Kecamatan Mandrehe Utara, dengan melintasi area persawahan dan berdiskusi dengan masyarakat yang hadir. Dalam kesempatan itu, Bupati dan para petani membahas persiapan jadwal penyemaian pengolahan tanah, pemupukan pertama, hingga pembersihan rumput dan menegaskan bahwa petugas penyuluhan lapangan atau PPL dan dinas terkait wajib ini selalu hadir sebagai narasumber untuk mengawal pelaksanaan program di lapangan. Rangkaian kunjungan ini turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, Yanuardin Halawa, PJ Sekda Nias Barat, Wakil Danyon Yonip DP 903 Baluseda, Direktur Utama Perumda Asisten 2, sejumlah pimpinan OPD, serta masyarakat setempat. Dan informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.go.id.